pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Berarat nih, akhirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
0: Produ RRI Bandar Lampung,

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

Iya, lama-lamaan kalau denger lagunya Goals-nya Lisa ini, Lisa sih, sorry, Lisa. Ini makin enak ya, apalagi kalau misalnya kita ngikutin gitu ya World Cup ini. Jadi babak pertama laga pembuka grup F Piala Dunia nih berlangsung sengit ya pada hari Senin kemarin nih tanggal 15 Juni, hari ini malahan ya. Jadi Belanda dan Jepang masih imbang tanpa gol ya. Kalau semalam nih yang tadi gue baca, tapi ternyata pas gue baca kayaknya mereka imbang gak sih 2-2 ya. Jadi dalam jalannya pertandingan, Belanda lebih dulu menciptakan ancaman ya melalui Donyell Malen. Pada menit ketiga, ya penyerang itu melepaskan tembakan keras yang masih mampu diamankan oleh Zion Suzuki. Jadi peluang emas berikutnya ini hadir untuk tim Oranye ya melalui Cody Gakpo, tapi sang striker gagal memaksimalkan kesempatan tersebut. Jadi Jepang ini juga tidak hanya bertahan dan beberapa kali mampu memberikan tekanan berbahaya. Keito Nakamura ini nyaris membawa Samurai Blue unggul lewat tembakannya yang melebar tipis ke sisi gawang. Jadi pertandingannya cukup sengit di nomor 2. Kalau gue sih jujur ya, karena mungkin hidup gue ini penuh dengan anime, jadi gue mungkin mendukungnya Jepang. Tapi kalau kalian sendiri, dukungnya yang mana nih?

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh bentar-bentar, nemu nih UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Simon, what's going on here? There we go.
2: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Bosch.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: apa ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: pasti.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
2: Tsunami, ayo lari, tsunami, tsunami, lari, lari, lari, lari, lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

see you Yonezu. Sebenarnya gue sering banget denger lagu ini. Tapi tetap masih agak susah ya gue buat baca nama penyanyinya. Ya, barusan dari Kenshi Yonezu ya, judulnya Iris Out, dimana kemarin lagunya menang banyak ya di Japan Music Award. Ya, buat temen-temen yang mungkin suka banget nih nonton anime, mungkin udah gak asing lagi sama lagunya ya. Tapi mungkin buat temen-temen yang mungkin merasa asing gitu sama lagunya, kalian wajib nonton filmnya deh. Itu film anime Chainsaw Man. Ya, buat mungkin nomor 2 udah ada yang pernah nonton. Sekarang pun gue masih nungguin nih, ada gak sih season 2 nya ya. Tapi berhubung kita ngomongin soal Japan Music Award ya, jadi Baskara Putra atau kerap dikenal dengan nama panggung Hindia ini berhasil mendapatkan penghargaan Music Award Japan 2026. Jadi hal itu diketahui lewat unggahan akun media sosial resmi Music Japan, Music Award Japan ya. Jadi dalam unggahan itu pembaca nominasi memanggil nama Hindia ke atas panggung sebagai penerima penghargaan ya. Jadi Hindia berhasil meraih penghargaan lewat lagu Everything You Are dengan nominasi Indonesian Popular Music. Tuh, terus juga mereka nih mendapatkan kesempatan langsung untuk tampil di atas panggung Music Japan Awards ya, dengan membawakan lagu Everything You Are. Jadi penampilannya juga diunggah nih di akun media sosial resmi Music Japan Award. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran bisa lihat langsung. Tapi kalau misalnya kalian gak sempat, mungkin dengernya di segini ya sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Dari RRI Bandar Lampung.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

lagi asik kayak gini biasanya sukanya nonton drakor gak sih? Ya apalagi kalau misalnya drakor lagi seru banget ya, kayak misalnya nonton My Royal Nemesis gitu ya, yang aduh gue agak menyesal nih nonton pas ongoing karena gue jadi nungguin episode selanjutnya karena seru banget ya. Jadi akhirnya gue nonton Teach Your Lesson, itu juga keren banget ya buat kamu-kamu yang gak suka banget sama pembulian gitu ya yang terjadi di sekolah-sekolah, kayaknya wajib deh kalian nonton. Apalagi buat kamu yang mungkin lagi sekolah gitu ya, mungkin terinspirasi untuk masuk ke BPHP ya, semoga ada juga sih ya suatu hari nanti gitu. Terus juga ada lagi drama namanya Reborn Rookie ya, mungkin gue masih nunggu dulu kali ya ya. Jadi kalau nggak salah sih orang-orang bilangnya Reborn Rookie ini seru juga gitu, tapi sayangnya nih, sayangnya ya aktornya mau wamil ya. Jadi aktor dan juga penyanyi Korea Selatan Lee Jin Myung ini mengumumkan dirinya akan menjalani wajib militer pada tanggal 21 Juli mendatang ya. Jadi dilansir dari Sompi, kabar tersebut disampaikan langsung kepada penggemar yang melalui surat tulisan tangan yang diunggah di akun Instagram pribadinya ya, di Instagram pada tanggal 14 kemarin. Jadi dalam surat tersebut Lee Jin Young ini mengaku telah berulang kali sebenarnya nih menulis ulang pesannya sebelum akhirnya memutuskan untuk membagikan kabar tersebut. Nah terus juga ya menyebut gitu ya, surat yang diunggah ini merupakan draft ke-10 yang berhasil ia selesaikan. Ya mungkin karena dia benar-benar butuh apa ya menyampaikan kata-kata yang supaya tepat disampaikan gitu, langsung kena ke hati penggemarnya gitu kan. Nah, jadi Lee Jin Young ini mengatakan dirinya ingin menyampaikan kabar tersebut secara langsung kepada penggemar dibandingkan melalui pemberitaan media, karena menurutnya nih cara tersebut terasa lebih tulus dan bermakna. Jadi dia di suratnya dia bilang, saya akan menjalani wajib militer pada tanggal 21 Juli. Ya, jadi emang udah baik banget sih ya karya-karya Lee Jin Young. Kalau kalian nonton dramanya Ayu sama Park Bo Gum, gue lupa judulnya apa, agak panjang, When Life a Tangerine atau gimana gitu. Nah itu kan ada si Lee Jin Young juga tuh yang gak jadi berjodoh sama Ayu. Ya gak sih? Gue belum nonton soalnya. Terus juga dia sempat jadi apa ya, gue pernah lihat dia jadi penjahat juga tuh, villain. Dia jago banget jadi villainnya. Terus banyak banget lah dramanya. Sekarang juga lagi ongoingnya kan Reborn Rookie. Ya jadi mungkin teman-teman yang penasaran gitu ya, sebelum ditinggal sama opa tersayangnya, mungkin bisa nonton Reborn Rookie dulu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpo?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
3: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

9,5 per 2 RRI Lampung, teman baik kamu. Gak kerasa teman per 2, udah waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, let's divide cara ekspresi willingness all the way pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di darah, and now bye teman pro 2.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.

0: teman terbaikmu. Teman terbaikmu. Kedua RI Bantu Lampung.
1: Pro2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2. Info Pro2.
2: Pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro2 dibacakan oleh Gilbert Lucas. Jajaran Polres Pringsewu meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar patroli malam di sejumlah titik rawan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, mulai dari aksi begal, pencurian kendaraan bermotor, tawuran remaja hingga balap liar pada hari Jumat 12 Juni 2026. Patroli yang melibatkan personel Samta, lalu lintas dan reserse kriminal tersebut menyasar ruas jalan protokol, kawasan pertokoan, swalayan hingga lingkungan permukiman yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu pada malam hingga dini hari. Pamta 1 Polres Pringsewu Ibda Yasir Tri Sugiantoro mengatakan patroli rutin merupakan salah satu langkah preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di lapangan tidak hanya bertujuan untuk melakukan pengawasan tetapi juga membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Dan selama patroli berlangsung, petugas menyambangi warga yang masih beraktivitas dan memberikan imbauan terkait keamanan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat call center Polri 110 yang dapat diakses selama 24 jam apabila menemukan atau mengetahui adanya tindakan kejahatan maupun gangguan keamanan. Yasir menjelaskan selama kegiatan patroli berlangsung, situasi wilayah Kabupaten Pringsewu terpantau aman dan kondusif. Tidak ada ditemukannya aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal maupun gangguan ketertiban masyarakat. Meski demikian, patroli tetap akan terus dilakukan secara rutin, terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah munculnya aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Rasa kesal karena adiknya ditagih hutang berujung petaka. Dua pria kakak beradik di Kabupaten Pringsewu harus berurusan dengan polisi setelah diduga mengeroyok seorang pria hingga mengalami luka lebam di bagian wajah pada hari Jumat 12 Juni 2026. Kedua pelaku berinisial MH berusia 35 tahun, warga Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, dan MH berumur 29 tahun, warga Desa Bogorejo, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Keduanya diamankan unit Reskrim Polsek Gading Rejo Polres Pringsewu saat berada di sebuah rental PlayStation di Pekon Wonodadi pada hari Selasa 9 Juni 2026. Kapolsek Gading Rejo Ibtu Sugianto mengatakan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di sebuah warung yang berada di Pekon Wonodadi. Korban diketahui bernama Wahyu Dayat berumur 28 tahun warga Pekon Sidoharjo Pringsewu dan korban merupakan teman dari adik kedua pelaku. Menurut Kapolsek, aksi penganiayaan itu diduga dipicu emosi saat kedua pelaku tidak terima dengan cara korban menagih utang kepada adik mereka yang dianggap kurang sopan. Dipicu rasa emosi tersebut, kedua pelaku kemudian diduga memukul korban hingga menggunakan tangan kosong secara bersama-sama dan akibatnya korban mengalami sejumlah luka lebam di bagian wajah dan memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Rejo. Menerima laporan korban, polisi langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, penyidik akhirnya mengamankan kedua pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kapolsek Gading Rejo mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan pribadi dengan cara-cara kekerasan. Menurutnya setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah atau jalur hukum yang berlaku.

0: Demikian info Prodo untuk siang hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Prodo, lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa unduh RRI News di App Store dan juga Play Store, dan juga RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Kas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Prodo RRI Bandar Lampung.
2: Good morning, Canada time.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat siang teman Pro 2, ada Gilbukas teman kamu semua di 92,5 Pro 2 Air Depan Lampung, teman terbaik kamu. Sampai dengan jam 3 ya, jadi Lukas bakalan nemenin kamu di segala aktivitas kamu, bikin santai aja di Santai Siang.

0: Selamat siang teman Produ, apa kabar? Kamu semua di hari ini, untuk kamu di Santai Siang. Hari ini ditemani sama Giro Lukas di Produ Area Depan Lampung, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini, teman Produ bisa request lagu favoritnya. Ya, boleh langsung aja WhatsApp 0817992525. Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Dan kita juga nanti bakalan ngomongin banyak hal gitu ya di siang hari ini dari dunia olahraga. Nanti Lukas bakal update ya tentang perkembangan Pesta Bola Dunia 2026. Terus juga nanti kita bakalan ngomongin tentang Pixar yang kenalkan Gato ya. Kisah animasi gangster kucing di jalanan. Ih, lucu banget ya. Selengkapnya kau bisa dengerin di siang hari ini barengan Gilbert Lukas.
1: This is Santai Siang.
0: Sebenarnya tadi pagi kita semua dikejutkan gitu ya dengan salah satu kabar duka yang datang gitu ya dari dunia entertainment gitu, teman Pro 2. Memang di pagi hari ini banyak banget hal yang mungkin bikin lo hektik gitu ya, tapi semoga aja siangnya itu lebih santai lagi ya di Santai Siang hari ini. Kenapa gue bilang ada kabar duka dari dunia entertainment? Karena Oliver Tree ya, teman Pro 2 ya, yang mungkin lo kenal lewat lagunya Life Goes On, itu passed away, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter gitu ya di daerah Brazil. Dan ini juga jadi hal yang mengagetkan juga gitu ya, cukup mengagetkan juga karena memang mungkin teman Pro 2 semua ditemani oleh lagunya Oliver Tree waktu masa-masa Covid ya. Life goes on and on and on. Ya itulah. Jadi ya memang cukup sedih juga gitu. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang juga suka gitu sama personality-nya yang kurang lebih memang menyenangkan, bisa dibilang menyenangkan mungkin untuk beberapa orang gitu ya, dan dia juga memang orangnya apa ya, kocak lah bisa dibilang ya, lawak gitulah. Ya, dan untuk teman Pro 2 semua di siang hari ini mungkin juga butuh gitu ya hal-hal yang membuat mood balik lagi teman Pro 2. Mungkin ini hal yang tidak bisa pasangan lo lakukan akhir-akhir ini ya, membuat mood lo jadi lebih baik gitu. Malah memperburuk mood lo teman Pro 2. Makanya request aja lagu yang mungkin apa ya, resonate gitu ya dengan isi pikiran lo atau hari lo di hari ini teman Pro 2. Ya langsung WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang kepikiran akan lagu yang satu ini dari Dominic Fike, White Keys, yang nanti Lukas bakalan puterin. Abis itu Lukas bakalan muterin lagu terbaru dari Caleb G ya. Ini judulnya catchy banget, Gerilya Cinta ya. Gimana lagunya? Sama-sama nanti kita bakalan dengerin teman Pro 2.

0: Makanya untuk kamu semua ya, mending keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is Santai Siang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Produ RR malam teman terbaik kamu santai siang hari ini barengan Gilbert Lucas, teman Produ ya. Sebelum Lucas bacain requestan yang udah masuk di siang hari ini, kita update sedikit ya dari gelaran Pesta Bola Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Pertandingannya hari ini adalah Swedia melawan Tunisia ya. Sementara ini di menit ke-73 Swedia berhasil unggul 3-1 atas Tunisia. Gol dicetak oleh Yasin Ayari di menit 7, Alexander Isak di menit 30, dan Victor Gyökeres di menit ke-59 untuk Swedia. Sedangkan Tunisia membalas satu golnya lewat Omar Rekik di menit 43. Nah, ini dengan hasil ini pun ya teman Pro 2, ini juga pastinya bakalan jadi update dari klasemennya juga teman Pro 2 ya, karena memang di grup-grup yang memang sedang bertanding teman Pro 2 ya, ini adalah grup F, dan di grup F Swedia untuk sementara ini memimpin grup di posisi pertama jika hasil pertandingan masih seperti ini ya teman Pro 2, dengan perolehan poin 3. Dan Jepang ada di peringkat kedua dengan poin 1, sedangkan Belanda juga ada di posisi 3 dengan perolehan poin yang sama alias 1, dan Tunisia berada di bottom of the group ya teman Pro 2 ya, dengan 0 poin teman Pro 2. Jepang dan Belanda memang sebelumnya seperti yang kita tahu ya, derby yang sangat amat dekat gitu ya dengan Indonesia, entah kenapa gitu, kenapa ya. Ini juga tadi subuh ya, itu juga bertanding gitu ya, dan menghasilkan pertandingan yang cukup sengit dan berakhir dengan imbang 2 sama. Oke, sekarang waktunya Lucas untuk bacain requestan yang udah masuk di siang hari ini untuk teman Pro 2 yang mau ikutan gabung untuk request lagu pilihan kamu ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk dari WhatsApp, ada dari 0896 3281 sekian sekian sekian sekian sekian. Dia mau request lagunya Cinnamon Girl dari Lana Del Rey. Oke, okay? Nah terus bakal puterin. Terus juga ada lagi dari 0896 3123 sekian sekian sekian sekian sekian ya. Di ini namanya gak ada. Kukira tadi ada namanya. Dia mau request lagunya 2001 kali dari Aden Halif Kak. Tolong diputerin ya, siapa tahu didengerin sama dia. Asik. Lagi marahan kah? Seru banget sih. Seru tahu, agak apa ya, kayak ada marah-marahannya gitu ya dalam hubungan. Itu kan kayak bumbu-bumbunya gitu ya. Satu lagi deh, satu lagi, satu lagi. 0819 3093 sekian sekian sekian sekian sekian dari Ferdi. Dia mau request lagunya Chamber of Reflection dari Mac DeMarco. Oke. Mantap mantap pilihannya ya. Yaudah langsung aja Lucas puterin lagu-lagu requestan kamu. Just keep on tuning di Produ RR Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lukas balik lagi untuk nemenin teman produser semua di santai siang hari ini. Masih bakalan bacain requestan yang udah masuk di siang hari ini. By the way, untuk update sedikit ya, di pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 yang sedang berlangsung antara Swedia melawan Tunisia di menit ke-89 ya. Barusan aja tadi terjadi gol dari Swedia dicetak oleh Mathias Svanberg di menit ke-84 setelah melalui pengecekan VAR ya terkait dengan offside-nya, dan ternyata disahkan golnya. Dan sekarang waktunya untuk Lukas bacain requestan ya, tanpa harus cek VAR lagi. Langsung aja Lukas cek WhatsApp yang udah masuk di siang hari ini, 08127936 sekian di WhatsApp kita. Namanya emoji bunga matahari. Dia mau request lagunya Interaksi dari Tulus. Oke, abis itu satu lagi Lukas bacain dari WhatsApp masih ya, dari 08218632 sekian. Ini nggak ada namanya juga, kenapa ya pada nggak ada nama kontaknya? Apakah harus di save dulu guys? Anyway, dia mau request lagunya Bila dari Raisa. Waduh, tiba-tiba galau kan ya. Oke deh, satu lagi datang dari 08213286 sekian. Soft spot Cashy, tolong diputerin kak. Aman aja, nanti Lukas bakal puterin. Jadi keep on tuning di Pro 2 Redman Lampung, teman terbaik kamu.

Di jam sebelas ini teman Pro 2, kamu semua bakalan Lukas kasih lagu-lagu yang mungkin bakalan ngingetin lo di momen-momen tertentu di masa lalu ya. Karena abis ini teman Pro 2 semua bakalan dengerin Pro 2 Throwback ya selama satu jam ke depan. Jadi keep on tuning di Pro 2 Redemen Lampung, teman terbaik kamu.

0: 最後もしくはのに There we go.
1: Magic clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

kecelakaan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Masih ada Cahaya dari Eat Gitaf dan juga Hindia, dan masih ada Gil Lukas nemenin kamu semua di siang hari ini yang cahayanya cukup ya untuk ngejalanin aktivitas kamu di Pro 2 RRI Bandung Lampung. Waktunya cari-cari makanan atau check out makanan lu teman Pro 2 ya. Mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 yang kayaknya lagi mager gitu ya untuk nyari langsung harus berkendara gitu ya. Kayaknya capek banget, mending pesan online aja. Karena memang mungkin kadang-kadang yang ngebuat kita itu ngerasa males gitu ya adalah selain nyari jalannya, belum lagi nyari referensinya dan segala macam, dan kita itu kadang-kadang juga pas lagi di jalan tuh kadang-kadang jadi undecisive gitu, kayak aduh kesini nggak ya, makan yang ini nggak ya, atau ke kafe ini nggak ya gitu ya. Jadi mungkin kayaknya lebih baik untuk undecisive tapi tidak di jalanan ya, karena tidak membahayakan orang-orang sekitar gitu. Nggak tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu ya untuk nentuin sesuatu gitu, mending kayak scroll online aja gitu, karena mungkin juga ada beberapa teman Prodo yang butuh referensi-referensi makanan yang lebih luas lagi gitu ya, daripada sekedar pandangan mata gitu ya. Dan mungkin di online gitu ya, ketika lo scroll tinggal cari menunya atau cari restonya gitu, dan banyak juga restonya. Tapi juga ngomongin tentang referensi, kadang-kadang pada akhirnya lidah Indonesia gak bisa bohong. Kadang-kadang kita justru nyarinya makanan-makanan yang akrab sekali dengan lidah kita gitu ya. Pasti ada dari beberapa teman Pro 2 yang suka banget sama makanan-makanan pedas gitu ya, dan akhirnya makan itu terus gitu ya, makan makanan pedas terus-menerus meskipun sebenarnya nggak bagus juga sih. Tapi kenapa ya kira-kira hidangan pedas atau makanan pedas itu punya banyak peminatnya, apalagi di Indonesia gitu ya, karena memang sensasi panas dari makanan pedas ini kayaknya memang bisa gitu ya ngasih kepuasan tersendiri gitu, apalagi bagi para pecinta kuliner ekstrim ya, yang pedasnya itu ekstrim banget gitu ya. Apalagi bagi sebagian masyarakat kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil itu membentuk preferensi rasa sampai juga dengan dewasa gitu ya. Jadi ada tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia itu punya tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma, dan sambal itu menjadi menu wajib gitu ya bagi seluruh menu makanan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sensasi pedas ini bukan cuma sekedar pelengkap hidangan, tapi juga kebutuhan utama ya jatuhnya ya sekarang. Saat menyantap makanan, kuliner itu jadi kayak kurang nikmat gitu, atau kurang memuaskan kalau misalnya nggak ada rasa pedasnya atau nggak ada sensasi ngegigit cabe gitu ya. Jadi ada beberapa alasan menarik nih kenapa orang-orang menikmati hidangan pedas. Nah, dilansir dari berbagai sumber, yang pertama itu kenapa sih orang-orang suka makan makanan pedas? Yang pertama adalah sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Jadi banyak orang yang ngerasa makan itu belum lengkap kalau misalnya nggak ada cita rasa pedas yang menggigit lidah gitu. Dan sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang gitu ya. Nah, saat mengonsumsi cabai, tubuh itu menerima sinyal panas karena ada senyawa capsaicin ya yang memengaruhi respons otak manusia, dan sensasi ini justru mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang. Jadinya kayak munculin keinginan dan juga kenikmatan gitu ya untuk menikmati makanan-makanan pedas. Terus juga lidah itu juga bisa kebal akan rasa panas teman Pro 2. Jadi ini kan adalah kemampuan adaptasi alami tubuh yang ngebuat lidah perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Jadinya para pencinta kuliner ekstrim tuh selalu memburu level kepedasan yang lebih tinggi gitu ya. Terus juga ini juga warisan budaya makanan dan kebiasaan masa kecil teman Pro 2. Dan mungkin juga ada beberapa teman Pro 2 yang beralasan bahwa suka makan pedas karena mengikuti tren yang sedang viral. Kita semua tahu ya, beberapa makanan itu dijadiin challenge gitu karena saking pedasnya. Tapi ya semoga aja di siang hari ini lo tidak memilih makanan yang recklessly pedas gitu ya teman Pro 2, karena masih ada aktivitas-aktivitas lain yang harus dilakukan ya di siang hari ini. Dan masih pastinya barengan Gilbert Lukas untuk nemenin aktivitas-aktivitas kamu itu. Keep on tuning.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: A couple of minutes, Olivia Dean di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu masih barengan Gilbert Lukas di Santai Siang, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang kenapa sih makanan pedas itu kayak jadi pilihan utama gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Actually sebenarnya kalau gue pribadi nggak terlalu suka sih makanan pedas ya. Gue suka makanan bukan pedasnya yang gue suka. Tapi kadang-kadang sambel, apalagi sambel goreng gitu ya, itu kan secara bumbu enak. Tapi gue nggak suka, sebenarnya nggak terlalu suka pedasnya, ngerti nggak sih? Kayak terpisah gitu loh, gue tidak ingin itu terlalu pedas, tapi gue suka bumbu-bumbu yang ada di dalam sambal. Alias banyak mau ya saya ya. Nah sekarang kita masih ngomongin tentang hal-hal yang kita konsumsi lah ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ngomongin makanan-makanan pedas, kadang-kadang sih kita netralisirnya dengan hal-hal yang kuat gitu loh rasanya, minuman dengan rasa yang kuat gitu kan, dan mungkin ada dari beberapa teman Pro 2 yang milih minuman-minuman manis gitu. Tapi minuman manis ini kan seperti yang kita tahu ya, mengandung gula yang memang kadang-kadang cukup tinggi gitu. Dan akhirnya sekarang nih dengan gaya hidup anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha, mungkin Gen Alpha sekarang udah bisa milih makanannya kan ya. Jadi ya ada beberapa yang mulai menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Selain maratonan atau lari gitu ya. Terus juga makan makanan rebus-rebusan gitu ya. Sekarang kan lagi happening banget. Terus juga ada yang apa tuh diet. Gue lupa tuh yang apa sih namanya, intermittent fasting gitu ya. Cutting gula juga salah satu hal yang lagi dilakukan juga gitu ya, bagi orang-orang yang mungkin memang ingin pola hidupnya sehat gara-gara nonton film sore. Nah, masalahnya gula ini kan sebenarnya bukan musuh, guys. Cuman konsumsinya berlebihan, nah ini yang harus diwaspadain gitu ya, karena bakalan banyak masalah kesehatan yang akan muncul, termasuk salah satunya adalah diabetes. Jadi di dalam kemasan makanan-makanan yang lo makan itu, teman Pro 2 ya, apalagi kita ngomongin tentang makanan ringan atau produk-produk makanan yang favorit lo lah gitu ya teman Pro 2 ya, itu sebenarnya biasanya dicantumin gula total atau total sugar dan juga gula tambahan atau added sugar. Dilansir dari laman FDA, gula total itu mencakup gula alami pada bahan pangan dan gula tambahan pada produk. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang gula tambahan, ini adalah gula-gula yang ditambahkan selama pemrosesan makanan. Jadi ditumpuklah itu ya gula-gulanya bisa dibilang gitu. Dan dilansir dari Healthline, ada beberapa gula tersembunyi nih di dalam makanan dan minuman. Yang pertama adalah sukrosa, ya kan? Sukrosa ini adalah jenis gula yang paling umum. Sukrosa diekstrak dari tebu atau sugar beet, dan gula ini terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Nah, teman Pro 2 bisa temuin sukrosa dalam es krim, permen, biskuit, soda, jus buah, buah kalengan, dan juga bahkan saus tomat. Gitu, di saus tomat tuh juga ada tuh sukrosanya. Terus juga yang kedua adalah high fructose corn syrup. Nah, jadi sirup jagung fruktosa tinggi ini merupakan pemanis yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Diproduksi dari pati jagung, dan sirup jagung fruktosa tinggi ini adalah bahan-bahan yang terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. Nah, biasanya sirup jagung ini itu terdapat pada soda, roti, kue kering, permen, kue, dan juga es krim. Kayaknya es krim jadi makanan red flag ya. Ada gak sih es krim tapi gak manis? Jadi es biasa aja ya? Gak?
1: Es batu
0: jadinya. Gak menarik ya jadinya. Terus juga ada lagi pemanis dengan glukosa dan fruktosa gitu ya. Jadi ada beberapa gula tambahan yang mungkin harus lo waspadai gitu ya. Atau jadi apa ya, pertimbangan lo selanjutnya ada beet sugar, ada butter syrup. Terus juga ada fruit juice concentrate, ada honey, ada maple syrup, ada molasses, ada rapprudra, ada succanat. Succanat tuh kayak nama ini ya, kayak nama orang Thailand gitu ya. Begitu. Jadi memang kalau misalnya teman Pro 2 wondering gitu ya, ih kenapa ya, padahal gue apa konsumsi gulanya dikit kok kalau dari konsumsi labelnya gitu ya. Ternyata ada bahan-bahan yang mungkin bisa lu artikan sebagai gula juga gitu, yang harus lu pertimbangin lagi teman Pro 2. Jangan sampai justru ketika lu baca label konsumsinya itu lu jadi salah bacanya gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu sempat juga gitu ya dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, itu juga udah pengen nerapin food grade juga gitu kan, itu terkait dengan salah satunya adalah kandungan gula juga. Jadi ya moga-moga ini juga jadi cara gitu ya untuk kita akhirnya mengenal apa yang kita konsumsi. Asik. Oke, abis ini Lukas bakalan nemenin teman Pro 2 lagi di segala aktivitas siang kamu. Jadi keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Bro RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Teman Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Teman terbaik kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpo?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua anak ini bantu lampu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don't Be Wrong by Haim. Jadi lagu terakhir Lukas untuk temenin teman produser semua di siang hari ini, santai siang. Terima kasih udah ikutan gabung dengerin Lukas di hari ini ya teman produser. Waktu Lukas pamit dari pendengaran teman produser semua. Terakhir dari Lukas, Lazy Fight Share and Express Your Willingness Audit Pro 2 di depan Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi semua seru semua tentang bola. Kalau semua bohong dong ya. Di Pro 2 dari Bandar Lampung ya. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: habis semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh, mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: Yeay, sore ceria. Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
3: Sembilan 2,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesan nemenin kamu, teman Pro 2, cuma di Sore Ceria.

0: 92,5 Projo FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Projo. Gimana sore hari kamu? Semoga masih ada nafas yang tersisa karena lagu yang baru Angga puterin Hindia sama Dipa Barus, Nafas teman Projo ya. Ngomongin sore hari ini. Sore hari ini cuacanya enggak menentu ya. Moodnya berubah-berubah ya. Tadi di daerah Kemiling dan sekitarnya itu hujan deras. Terus gue udah berusaha setengah mati ke sini, tiba-tiba di sini kering ya kan, agak gimmick hujannya ya. Nah ngomongin soal hujan teman Pro 2, kalau hujan sore hari paling enak itu kita ngomongin soal makanan. Nah hari ini Angga nggak sendiri, kalau sendiri bukan sore ceriawit dong namanya ya. Kenapa? Karena hari ini Angga udah kedatangan teman-teman dari Ruang Rona Pisu, teman Pro 2 ya. Ada Ajeng dan juga ada Zahir. Halo.
1: Halo.
0: Kayak baru siaran sih Ajeng sama Zahir ini. Apa kabar?
1: Baik, baik. Kak Angga gimana kabarnya?
0: Biasa aja lah ya. Tapi gue tuh penasaran. Mm-mm. Sebelum kita masuk ke apa itu Ruang Rona, gue penasaran sama pisunya sendiri. Pisu tuh apa?
1: Pisu tuh sebenarnya singkatan ya dari pai susu gitu. Okay. Nah, factory itu sebenarnya bisa dibilang apa ya? Kayak pabrik gitu lah ya. Karena kita tuh awalnya tuh produksi aja dulu gitu kak, 2014. Belum ada offline-nya, belum bisa take away gitu ya Hir ya. Gitu. Jadi emang dari 2014 kita berdirinya, terus namanya Pisu Factory.
0: Oke. Okay. Nah, Ruang Rona apa?
1: Ruang Rona nama acaranya kak, jadi segmennya gitu loh.
0: Oh jadi Pisu itu nggak buat acara, namanya Ruang Rona gitu ya?
1: Betul.
0: Bisa jelasin lebih lanjut nggak sih Ruang Rona itu acaranya gimana, terus apa gitu? Seperti yang ada di question list gue ya, gue ikutin nih, gue yang kirim question list nih.
1: Oke. Jadi kalau Ruang Rona sendiri itu sebenarnya gimana ya kak? Kalau offline-nya kedai Pisu, namanya namanya kedai Pisu kalau nama offline-nya.
0: Oke, okay, outletnya ya
1: kedai Pisu. Oh iya betul, outletnya. Nah itu baru sekitar 2 bulan berdirinya.
0: Oke, okay, berarti jadi, di bulan
1: abis Lebaran lah sekitar.
0: Ayo bulan apa?
1: Gitu, bulan Maret gitu ya.
0: Okay, bulan Maret ya.
1: Iya baru mau jalan hampir 3 bulan. Nah memang ini jadinya acara pertama kita kak, gitu. Okay. Nah setelah brainstorming sama tim, kira-kira acara pertama kita ini enaknya apa ya, gitu. Akhirnya tercetuslah Ruang Rona ini, gitu.
0: Oke. Okay. Apakah Ruang Rona ini grand openingnya dari Pisu Victory atau dia sebenarnya acara yang terpisah?
1: Terpisah sih ya sebenarnya, karena grand openingnya udah.
0: Oh, dari, okay.
1: Jadi sebelum kita ada offline ini, ada take away offline-nya gitu kak.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Nah grand opening-nya memang di pada waktu itu gitu.
0: Oke. Okay. Tadi kan sempat ngebahas Ruang Rona ya. Kita belum tahu nih latar belakang kenapa diajakannya Ruang Rona sendiri. Mm-hmm.
1: Untuk latar belakangnya, boleh Zahir mungkin.
2: Oke. Okay. Latar belakangnya sih dari awalnya tuh obrolan aku sama Kak Afi sendiri tuh owner, selaku owner. Beliau tuh bilang kayak sayang banget ya kalau UMKM di Bandar Lampung ini udah keren-keren banget, terus juga sayang juga nih kalau kita punya kedai tapi nggak berdampak lebih. Dan akhirnya dari situ kita mulai mulai apa ya, lebih ke ngasih ide-ide baru lah kak, mulai dari ngajak brand-brand dan lain sebagainya buat berkolaborasi gitu kak.
0: Oke, berarti bisa dibilang Ruang Rona itu apa ya namanya, marketplace-nya?
1: Iya, market day kak.
0: Market
1: iya,
0: day-nya gitu. Ya, market day-nya UMKM ya?
1: Betul, tapi biasanya kan kalau di kafe-kafe lain itu mereka nggak ada nama khusus gitu. Mungkin ada tapi beberapa gitu, karena biasanya nama kafe tapi ditambahin day aja
0: iya,
1: gitu.
0: Tapi kan biasanya juga bukan kafe yang mengadakan, pihak lain kan?
1: Oh iya benar.
0: Kalau Ruang Rona sendiri berarti yang inisiasi Pisunya sendiri berarti?
1: Betul.
2: Jadi kita yang ngajak berkolaborasi kak.
0: Oke. Tapi konsep utama dari Ruang Rona sendiri apa?
1: Konsepnya tuh sebenarnya kita mengangkat temanya tuh community market with a hami touch gitu. Jadi untuk konsepnya dari kami tuh terinspirasi sama sebuah pasar kreatif gitu kak, yang ada di Pulau Jawa seperti
2: Pasar Wiguna.
1: Betul, di Jogja kalau itu kan. Nah kita mau membawa itu ke Lampung gitu, tapi terinspirasi ya gitu.
0: Oke, berarti akan ada unsur budayanya nantinya.
1: Betul, betul banget.
0: Jadi wow, menarik.
1: Mungkin acara market day bisa dibilang di kafe-kafe lain itu jarang ada dekorasi yang gimana-gimana gitu ya Kak. Kalau di Pisu nanti itu ada dekorasi khusus, memang khusus untuk acara Ruang Rona, karena ini memang acara pertama kami juga. Dan mungkin nanti pendengar bisa datang gitu ya, teman Pro 2 bisa datang untuk menyaksikan Ruang Rona ini.
0: Oke, mungkin ini jadi salah satu pembeda juga ya daripada event-event yang serupa ya.
1: Betul.
0: Karena ngangkat budaya sendiri juga ya.
1: Benar.
0: Tapi tadi kan sempat dimention ini adalah market day. Tentunya ada berbagai pihak yang berkontribusi ya kan.
1: Betul.
0: Nah, siapa aja kalau boleh tahu itu?
1: Kalau dari kita sendiri itu berkolaborasi sama Bara Kreatif, terus juga dari Pro 2 tentunya.
0: Oke, siap.
1: Gitu, terus juga ada dari Wardah, dari Something, Amaterasan. Terus untuk brand UMKM-nya kita ada sekitar 6 brand gitu Kak yang gabung. Gitu.
0: Berarti ada 6 brand UMKM termasuk Pisunya sendiri atau?
1: Oh enggak.
0: Oke, Pisunya terpisah berarti.
1: Terpisah.
0: Oke, okay, 6 brand itu apa aja kalau betul?
1: Apa aja tuh, Zahir.
0: Iya, karena kita penasaran kan, sama tahu nanti kita pengen ke Pisu pas ada market day-nya. Kita pengen lihat nih ada apa aja yang bisa kita beli ya kan.
1: Betul
0: gitu.
2: Oh, untuk pertama ada Dis Project Kak. Dari Dis Project kemudian ada Alev, Chasing, sama Disposable. Dan baru-baru ini baru masuk nih Moza Kak.
0: Oke, okay. Gitu, berarti akan bertambah dong?
1: Kemungkinan, kalau memang ada teman-teman UMKM yang ingin join, boleh nanti kita siapkan tempatnya.
0: Oke, okay. Kita belum nanya sebenarnya acaranya kapan.
1: Betul.
0: karena di question list gue yang dikirim, kagak ada acaranya kapan. Acaranya kapan kalau boleh tahu, Ruang Rona sendiri?
1: Acaranya sendiri itu tanggal 19 sampai 21 Juni. Artinya okay. Minggu depan Kak gitu.
0: Oke. Okay. 12 sampai dengan 21
1: kok minggu depan ya? Minggu ini sorry.
0: 19 sampai dengan 21 ya.
1: Betul.
0: Berarti ada 3 harian ya. 3 harian itu dimulai dari pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Dari pukul 11 siang sampai jam 8 malam.
0: Oke. Gitu. Dan di Pisu Victory ya berarti ya.
1: Yes,
0: Pisu Victory. Dimana?
1: Di Korpri ya, Jalan Pulau Pisang.
2: Jalan Pulau Pisang, Perumahan Korpri, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Kak.
0: Oke. Teman-teman kalau mau ke sana ada syarat khusus enggak, harus pakai baju apa atau harus pakai seragam apa atau dia harus berbusana apa atau dia harus membawa sajen mungkin atau apa gitu, ada enggak?
1: Sebenarnya kalau sajen agak masuk ke tema ya, tapi enggak ya.
0: Enggak. Mau disiapin loh ini sebenarnya.
1: Enggak ya teman Pro 2, tapi kalau dari kita tuh ada dress code-nya berkain Kak di 3 hari tersebut. Nah, kalau emang teman-teman mau datang dengan berkain boleh sekali, tapi kita juga enggak memaksakan ya Hir ya. Karena ya kalian datang aja, kami udah senang gitu.
0: Oke, okay. Apakah harus membawa sesuatu atau tangan kosong aja, yang penting bawa uang dan juga bawa diri?
1: Benar sih, bawa okay. uang dan bawa diri saja cukup teman-teman. Karena
0: karena?
1: Karena kita sudah menyediakan semuanya dan mudah-mudahan apapun yang kalian cari ada di sana ya. Karena pertenan tuh beda-beda kayak kita nerimanya juga gitu.
0: Oke, okay. Apakah tenan-tenan yang hadir dikurasi dulu sama Pisu atau ya udah masuk-masuk aja tenannya?
1: Oh enggak, pastinya kita kurasi gitu. Karena kita gak mau ada yang sama juga. Jadi kalau memang sudah ada yang misalnya makeup, ya udah makeup aja gitu. Kecuali untuk jadi sponsor sama media partner gitu.
0: Oke, yang jelas tentunya yang jelas kamu harus belanja di sana karena UMKM ya gitu ya.
1: Betul. Okay. Apalagi di era sekarang ini kan Kak, ayo kita support UMKM gitu.
0: Yes, benar. Ini jadi pertanyaan banyak teman-teman Pro 2 pastinya ya. Ke sana bisa bayar pakai kris apa enggak? Kan kadang-kadang kita jarang bawa uang tunai ya. Bisa enggak sih pakai debit ataupun cicil 6 bulan sekali ya? Gitu enggak sih sebenarnya, atau ada pembayaran khusus?
2: Optional sih Kak, kalau dari cash kita juga bisa, QRIS juga bisa. Terutama di tenan-tenannya kayak untuk 6 tenan ini menyediakan QRIS juga masing-masing dari brandnya masing-masing Kak. Kayak gitu sih, kurang lebih.
0: Oke, berarti buat teman-teman ya, yang di tanggal 19 sampai dengan tanggal 21, kamu bingung mau kemana atau bingung mau ngedate kemana, bisa ke PISU ya, berarti. Betul. Ya. Ada di Korpri ya?
1: Benar. Okay. Bisa dicari di Google Maps, Kak. Namanya PISU Factory.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Di PISU Factory ya, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa ke sana, terus ya udah kamu belanja gitu. Tentunya bawa uang. Ya udah, nanti Angga bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini, dan buat kamu yang mau bertanya boleh banget ke WhatsApp kita di 081799925925 atau ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga tungguin cuma di Sore Ceria.
3: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria. Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
4: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Sore Ceria.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: 92,5 perjalanan Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2. Dan tentunya juga masih barengan sama teman-teman Pisu Factory. Ini ada Ajeng dan juga ada Zahir, teman Pro 2. Halo. Yang lagi ngomongin soal acara mereka nih, Ruang Rona.
1: Betul.
0: Tadi kan sempat dimention Ruang Rona sendiri ada market day ya. Berarti ada aktivitas lain dong selain ada jual beli tentunya.
1: Betul.
0: Apa aja tuh aktivitasnya?
1: Jadi selain kita mengundang para UMKM untuk membuka pop up ya kak, sebutannya, kita juga mengundang, bukan mengundang ya, kita berkolaborasi sama para komunitas untuk mengadakan workshop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Workshopnya sendiri apa aja tuh kalau boleh tahu?
1: Workshopnya yang pertama itu kita ada menghias pie.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi menghias pie nanti dari pisu itu kita kolaborasi sama Magical Wonders.
0: Magical Wonders.
1: Okay. Gitu. Terus selanjutnya kita ada personal color analysis.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi biar kita tahu kita nih cocoknya bajunya warna apa,
0: sama ahlinya apa. Ya,
1: betul,
0: berarti ya.
1: Kita,
0: berarti kamu, ini kesempatan kamu teman Pro 2 untuk tahu warna kamu. Jangan nyoba-nyoba di filter ya.
1: Benar, karena kadang gak akurat ya. Jadi kita langsung aja gitu. Kita sama Wardah kak, kebetulan.
0: Oke.
1: Sama Wardah. Terus kita juga ada yoga class.
0: Wow, menarik.
1: Sama social Sundays.
0: Oke.
1: Terus juga ada watercolor painting sama art corner. Dan yang terakhir itu ada beauty class. Sekalian kita bikin lip charm gitu. Itu sama something.
0: Oke, gitu. Lengkap ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya berarti ya. Ya berarti ini teman-teman kalau mau ikut salah satu bisa ya, atau ikut
1: bisa
0: sekaligus?
1: Bisa banget. Kita pendaftarannya satu-satu sih kak.
0: Oke, berarti nggak gitu ada paket bundling gitu ya?
1: Nggak ada.
0: Oke. Kalau kamu mau teman Pro 2 ya bisa ke Instagramnya Pisu berarti.
1: Betul.
0: Oke, wow, menarik, menarik, menarik, menarik. Tadi sempat dimention ya, pop up marketnya mulainya dari jam
1: 11 sampai jam 8 malam.
0: Oke, dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026. Gitu teman Pro 2 ya. Terus kalau kamu mau daftar teman Pro 2 bisa ke Instagramnya. Ada biaya masuk gak sih?
1: Gak ada kak, kita free. Karena memang sebenarnya semua pengunjung Pisu itu boleh banget datang di 3 hari tersebut gitu. Jadi mau datang 3 hari, 3 harinya boleh banget.
0: Okay.
1: Karena kita gak dipungut biaya sama sekali.
0: Gak ada minimum pembelian juga ya?
1: Gak ada. Dan okay, untuk para UMKM yang mau buka pop up pun kita tidak memungut harga kak.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah ini angin segar nih buat UMKM. Jadi buat UMKM yang mau join bisa hubungi kemana?
1: Ke Instagram Pisu boleh, di pisu.factory.
0: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Tadi ada workshop juga yang bisa kamu ikutin dan terbuka untuk umum teman Pro 2 ya. Cara daftar workshopnya gimana nih kalau boleh tahu?
1: Jadi kebetulan di Instagramnya pisu.factory itu udah ada beberapa flyer yang kita pin kak. Di situ ada kontaknya juga, ada harganya berapa workshopnya, terus ada kontak yang bisa kamu hubungin untuk pendaftaran juga. Udah lengkap banget deh gitu.
0: Oke, tapi apakah Ruang Rona ini akan diajakan rutin atau gimana sih sebenarnya?
1: Harapannya gitu ya, Hir.
2: Iya, kalau misalkan rame ataupun malah kita malah berkolaborasinya lebih jauh lagi, mungkin kita jadi bakalan rutinitas kita kak per bulannya gitu untuk Ruang Rona, mungkin volume 2, volume 3 dan volume selanjutnya.
1: Betul, karena ini kan acara pertama kita juga ya kak, dan kita nggak bisa semua untuk nggak bisa merang apa ya, mengajak kolaborasi semua komunitas maupun UMKM gitu kan. Jadi nanti harapannya di volume-volume selanjutnya itu nanti kita bisa merangkai kesempatan lain lah bersama brand-brand lainnya juga gitu.
0: Oke, dan masih terbuka juga ya buat teman-teman yang mau berkolaborasi berarti ya. Oke, tadi sempat dimention juga ada beberapa UMKM yang joinan di acara Ruang Rona sendiri. Boleh kasih tau lagi apa aja?
1: Yang pertama itu nanti ada Flole Garden, terus juga ada Aleve Bake, terus ada Cases Disposable Ink, dan ada Moza gitu.
0: Oke, tapi marketnya sendiri nih buat Ruang Rona sendiri, siapa sih sebenarnya marketnya?
1: Marketnya kita tuh sebenarnya Gen Z ya kak. Karena memang Gen Z itu kan pasti selalu suka sama hal-hal yang lucu gitu ya. Apalagi dekorasi kita kan bisa dibilang ini pertama di Lampung ya, karena untuk acara seperti ini dengan konsepnya yang agak Jawa-Jawa sedikit gitu, karena ini untuk pertama di Lampung lah, perdana seperti itu. Jadi memang marketnya ya Gen Z ya, atau yang baru-baru punya anak gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Punya balita gitu, itu bisa juga ya. Jadi sekitar umur 17 sampai 35 tahun lah Kak gitu.
0: Oke, okay, maka namanya ruang rona ya, bener. Ruang warna gitu kan.
1: Benar, karena okay. Sebenarnya kalau dari Pisu sendiri itu dia mentok di coklat Kak gitu. Jadi emang yang menggambarkan Pisu tuh cuman warna okay. coklat gitu.
0: Oke.
1: Maksudnya okay, gitu. Okay.
0: Jadi gue mikirin makanan tadi. Oke. Okay.
1: Enggak, maksudnya dari interiornya, logonya, pokoknya color palette kita tuh semuanya coklat. Seragam kita pun bahkan coklat gitu. Nah, makanya kenapa adanya ruang Rona ini, karena kita kolaborasi sama brand-brand yang mungkin barang dagangannya atau produk-produknya itu kan warna-warni ya Kak, nggak bisa kita suruh coklat juga gitu kan, makanya ada ronanya, jadi emang ruang rona.
0: Oke. Tapi selain ada acara ruang rona ini, mm-hmm. Pisu juga masih terbuka kan untuk umum sampai hari ini kan, berarti kan betul. Buat teman-teman yang mau nongkrong bisa kesana kan.
2: Boleh banget Kak. Okay. By the way kita ada booth juga Kak dari Bara, itu boothnya seru banget, mungkin kalau 92,5 pendengar 92,5 pro ini ikut join kita, ada booth-nya dari Bara tuh seru-seruan banget ya Kak.
0: Oke, berarti kalau kita dengar Bara tentunya pasti yang terlintas di otak kita warga Lampung foto-foto dong.
1: Bener.
0: Berarti ini Bara bekerja sama dengan Pisu juga untuk menghadirkan instalasi foto juga ya.
1: Betul.
0: Berarti. Oke, berarti buat teman-teman yang mau mengabadikan bisa banget ke Pisu sendiri teman Pro 2 ya, karena tadi ada Bara, terus ada UMKM-nya juga, terus ada workshop-nya juga yang bisa diikutin ya.
1: Benar.
0: Workshop-nya itu berarti dari tanggal 19 sampai dengan 21?
1: Enggak, kalau untuk workshop-nya sendiri itu di Sabtu Minggu aja Kak, 20 dan 21.
0: Oke, okay. Gitu. Padat banget berarti ya?
1: Benar.
0: Oke. Tadi kan banyak banget workshop-nya, berarti ini juga bisa diagendakan buat teman-teman yang mungkin mau ngedate kali ya?
1: Boleh.
0: Ya?
1: Kecuali
0: yoga date mungkin.
1: Kalau untuk yoga kayaknya enggak kita ya? Lagi enggak terbuka ya? Kayak yang kapal ya. Khusus untuk perempuan yang yoga.
0: Gue ingetnya yoga jit kan lucu gitu kan. Soalnya temen gue yoga, enggak bercanda.
1: Boleh mungkin nanti di next ya kalau volume itu kita adakan yoga kapal ya.
0: Iya, mungkin kamu bisa nyas Pisu bareng-bareng. Mm-hmm, ya
1: boleh.
0: Bentar lagi kan masih lama sih Valentine. Tapi gak mau praktek dulu ya kan untuk Valentine tahun depan gitu.
1: Benar.
0: Maksudnya siapa tuh nanti 17 Agustus kan kamu mau menghadiahkan pacar kamu Pisu gitu. Gak ada yang salah.
1: Benar.
0: Ya kan merayakan kebahagiaan ya. Tapi menurut lo sendiri ini ya kan sebagai kan dulu kan mahasiswa tentunya kan ya, suka nongkrong juga kan. Menurut kalian di Pisu sendiri enak gak sih untuk nongkrong?
2: Seru banget sih Kak, apalagi nuansanya tuh kan yang Bandung vibe gitu lah.
0: Oke. Okay.
2: Nah jadi apalagi buat nugas, terutama kita anak skripsian ini dengan suasana yang tenang, terus juga di dalam perumahan gitu kan, jadi jauh dari kebisingan sih Kak.
0: Oke, okay. Kalau kita bisa ngomong di Pisu sendiri, range harganya sendiri, kalau kita nongkrong berapa sih?
2: Kalau untuk minuman kita start dari 15.000 sampai paling mahalnya mungkin 32. Ini ada produk baru dari kami. Itu okay. Boleh disebut ya Kak?
0: Iya, boleh dong, masa gak boleh disebut ya kan?
2: Jadi cold pink matcha Kak.
0: Apa tuh?
2: Itu minuman matcha yang ada topping cream foam dari strawberry gitu.
0: Okay.
2: Itu paling mahalnya 32.000.
0: Kita kan ngomongin Pisu, identik sama makanan manis. Apakah teman-teman kalau ke Pisu ada makanan beratnya juga?
2: Ada tentunya Kak.
0: Okay.
2: Kita mulai besarnya itu dari soto Betawi.
0: Oh, soto Betawi?
2: Betul.
0: Oke, okay. Kalau makan di sana ada ondel-ondelnya kan? Enggak ya.
2: Soto Betawi. Kemudian juga ada nasi goreng Pisu, nasi gila, ada juga kue tio kalau permimian, ada mie nyemok juga dari kita, mie tek-tek, kemudian juga ada kalau yang snacksnya ini ada juga apa? Kesan goreng Nusantara Platter ini baru mau launching, terus ada tahu walik juga.
0: Oh, oke. Kalau menurut Zahir sendiri nih, yang harus cobain di Pisu apa? Selain teh susu dong tentunya. Jangan lo bilang teh susu lagi.
2: Tentunya best sellernya di nasi goreng Pisu sih Kak.
0: Okay.
2: Itu best banget rasanya. Terus juga
0: nasi gorengnya barengan sama teh susu.
1: Namanya aja ya itu ya.
0: Tapi enak kan tentunya.
2: Kita ada topping katsu gitu
0: Kak. Lucu banget.
2: Sama okay. Mungkin rekomendasi kedua itu tahu walik sih Kak.
0: Kalau minumannya apa minumannya?
2: Minuman biasanya aku di teh sonkit sih Kak.
0: Itu apa tuh?
2: Jadi itu teh, ada rempahnya juga.
0: Oke.
2: Kebetulan ini dari Kalimantan sebenarnya. Kita ambil resep dari Kalimantan.
0: Jauh ya?
2: Kebetulan.
0: Pasti lama itu ordernya.
2: Ini saya dari ada sereh juga.
0: Oke.
2: Ada potongan jeruk.
0: Oh, dia kayak wedang jahe ya resepnya.
2: Tapi ini dingin.
0: Oh, wow, menarik.
2: Rasanya kayak lemon gitu rasanya gitu, Kak.
0: Oke, oke. Kalau pay susunya, pasti banyak dong rasanya pay susu.
1: Benar.
0: Ya, apa rekomendasi dari Zahir sendiri?
2: Lotus yang ini ada nih.
0: Oke, okay, ya. Lotus.
2: Oval, semen sama ini Oriberry, Kak.
0: Oriberry, wow, ini menarik, menarik. Kalau dari Ajeng, apa Ajeng?
1: Apa yang pisu ini?
0: Iya, semuanya aja.
1: Semuanya
0: rekomendasi
1: ya?
0: Lo apa? Biar teman-teman nih yang baru ajak pisu bingung mau nyobain apa ataupun dia baru tahu pisu nih, harus nyobain apa gitu.
1: Kalau aku minumannya itu Earl Grey. Ini cocok banget untuk kalian yang gak suka kopi. Jadi Earl Grey Milk Tea ini gak tahu kenapa ini enak banget. Manisnya pas, terus juga susunya gak, susu sama tehnya tuh balance gitu. Terus kalau untuk pai susunya ini ada Ori Lotus yang slice cukup. Terus main course-nya aku sih suka banget sama mie Jawa ya.
0: Oh, ada mie Jawa ya?
2: Ada juga.
0: Wow, tadi gue sih pengen nyobain soto Betawi ya kan. Yeah. Sama tuh ada onjel-onjelnya kan. Oke, oke. Tapi kita balik lagi ke Ruang Rona lagi teman Pro 2 ya. Ini kan acara Ruang Rona diadakan tanggal 19 sampai dengan 21 ya kan. Tadi udah dijelasin segala macam. Nah, kira-kira nih kalau acaranya Ruang Rona sendiri dari pisunya ada promo enggak sih?
1: Kalau dari pisu sendiri, karena ini acara pertama kami ya Kak, kita belum ada sih kalau untuk promo. Cuman mungkin nanti kalau emang teman Pro 2 ataupun yang ngedengar ini bisa ngasih usulan, mungkin
0: boleh
1: kita
0: ya?
1: Berubah pikiran ya malam ini akhir.
0: Oke. Berarti tinggal aja teman Pro 2 ya, kamu bom Instagramnya pisu ya gitu ya. Oke. Tapi persiapan Ruang Rona sendiri, ini kan acara pertama, tentunya butuh persiapan banyak dong. Berapa lama persiapannya sendiri?
1: Kurang lebih kita sebulan sih Kak. Karena kebetulan ini out of mind kita gitu, terus tiba-tiba kecetus langsung okay, kita kerja mulai besok, gerak, kamu hubungin ini gitu. Yeah. Jadi kayak kayak gercep ya bahasa sekarang mah ya, anak sekarang ya. Satset gitu.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Dan masih terbuka buat kamu nih yang mau berkolaborasi, mungkin ada teman-teman yang pingin berkolaborasi, boleh banget berarti ya.
1: Boleh,
0: gitu.
1: Boleh.
0: Apapun itu kolaborasinya ya kan.
1: Yes.
0: Tiba-tiba nanti ada yang mau nari di situ juga boleh ya kan. Seru-seruan ya. Oke. Berarti sekarang waktunya kamu teman Pro 2 ya untuk cek Instagramnya pisu ya teman Pro 2 ya. Nanti Angga bakal balik lagi ngobrolan tentang Ruang Rona tentunya barengan sama Ajeng dan juga Zahir di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu, di daerah ribet Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RMR Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Dan tentunya nih ya, masih barengan sama Ajeng dan juga Zair, teman Pro 2. Mereka berdua ini marketingnya dari Pisu Victory, teman Pro 2. Wow, seru banget. Seru gak sih jadi marketing?
1: Seru dong, karena kita ketemu orang banyak.
0: Gue mau nanya Zair sih sebenarnya.
2: Seru, seru, seru, sejauh ini seru banget.
0: Kayak lu kayak agak tertekan ya. Tapi seru ya, apalagi di Pisu kan. Bisa nyobain banyak rasa-rasa Pisu tentunya. Nah, ada rasa apa aja tuh di Pisu tuh? Zahir gue yang jelasin dong.
2: Kalau untuk pie-nya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 lah
0: banyak. Banyak banget.
2: Banyak banget, Kak.
0: Itu rasa pie-nya doang ya?
2: Toppingnya juga.
0: Wow.
2: Ada. Jadi kalau base-nya itu kita ada 2.
0: Hah?
2: Choco sama original.
0: Oke.
2: Okay. Oh, satu lagi ada lemon.
0: Choco original
2: sama lemon.
0: Lemon. Oke.
2: Okay. Jadi mungkin kalau di collab sama toppingnya, jadi salah satu menu itu ada ori berries, ada matcha strawberries, sama ori half berries, ori lotus, kemudian ada juga choco lotus.
0: Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Jadi banyak sih, Kak.
0: Banyak ya berarti ya. Oke, tadi sempat di-mention juga tadi ada yang berbeda di menu perminumannya ya kan, di Pisu sendiri. Apa tuh yang beda?
2: Ada yang spesial itu ada kopi bakar, Kak.
0: Apa tuh kopi bakar?
2: Kopi bakar ini adalah biasanya kopi bawahnya.
0: Dia kan namanya kopi. Kalau lo bilang dia kopi terus tiba-tiba dia jadi maca kan gue protes.
2: Di atasnya ada foam dari kuning telur. Itu telur omega, telur omega. Terus kita toast atasnya.
0: Oh, dibakar beneran?
2: Dibakar beneran. Okay. Jadi ada efek karamelnya, terus juga ada manis dari apa? Telur kuning telur.
0: Okay.
2: Kuning telur.
0: Berarti nggak bisa dibawa pulang dong kalau dia
2: untuk
0: kopi
2: saat
0: bakar.
2: Ini belum, Kak.
0: Iya. Atau kamu mau mau bakar sendiri di rumah boleh kan ya? Nanti kita kasih ya kan.
1: Kita kasih bahan-bahannya, step-stepnya ya.
0: Agak ribet ya. Tapi ini pertanyaan juga nih ya kan, Pisu sendiri kan pe susu ya. Pe susu identik sama oleh-oleh. Nih.
1: Betul.
0: Apakah di Pisu sendiri ada oleh-olehnya sendiri atau ada nggak sih produk-produk yang bisa jadi buah tangan gitu?
1: Ada tentunya ya.
2: Mulai dari mooncake juga ada, Kak. Mooncake banyak rasanya.
0: Ada mooncake-nya juga.
2: Oke. Okay. Terus bakpia Lampung itu produk dari kita.
0: Oke, okay, berarti cuma bukan cuman
2: pie
0: susu doang ya? Oke.
2: Okay. Mulai dari bakpia, mooncake, dia juga ada pie ini yang dia bisa bertahan lama sampai 2 mingguan itu bisa dibuat oleh. Gitu sih, Kak.
0: Oke, okay, berarti untuk pie-nya sendiri bisa bertahan 2 mingguan ya?
1: Benar.
0: Nah, pertanyaannya nih, kalau teman-teman nih, teman-teman Gen Z nih, mau request pie-nya untuk ulang tahun gitu, ataupun untuk perayaan hari jadi yang ke-10 gitu kan, bisa nggak sih sebenarnya?
2: Bisa banget, Kak.
0: Bisa?
2: Iya, bisa banget. By request aja ke kasir kita, nanti kita hias kuenya tanpa dipungut biaya sama sekali.
0: Oh, seriusan?
1: Betul. Iya, kemarin ada yang ngerayain ke 2 couple, itu lucu banget. Antara
0: Walaupun gimana?
1: Antara lucu dan iri ya, saya ngelihatnya.
0: Oke. Walaupun kamu misal nih cuma mau ngerayakan hari jadi hari ke-10 gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya kan? Enggak ada masalah kan? Semua kan harus dirayakan.
1: Betul.
0: gitu. Berarti ke Pisu aja ya. Oke, tadi gue sempat jelajah Instagramnya nih ya, teman Pro 2 ya. Gue tuh penasaran sama Pisu sendiri nih. Pisu sendiri konsepnya apa sih kafenya?
2: Kalau konsep Pisu sendiri, kita tuh terinspirasi dari kota Bandung sebenarnya. Kita bawa ke vibe Bandung itu ke Bandar Lampung, yang dimana vibe rumah nenek, hangat, homey, yang kita jadikan Pisu sebagai konsep wadah lah buat
0: anak muda gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, gitu teman berdua ya. Dan nongkrong di Pisu juga, ya nggak apa-apa kamu nongkrongnya lama-lama juga gitu ya. Ada wifi nggak? Kenceng lah wifi ya.
1: Kenceng banget.
0: Penting ya kan.
1: Karena kita juga meeting di sana terus, Kak. Jadi emang sekenceng itu wifi-nya.
0: Oke, okay, apalagi itu deket sama kampus ya.
1: Bener,
0: sama ITERA ya.
1: Betul,
0: dan UIN juga ya. Jadi mendukung juga nih buat teman-teman yang bingung mau nugas di mana sambil buat-buat konten lucu-lucu. Bisa di Pisu berarti ya.
1: Bener.
0: Gitu. Apalagi tanggal 19 sampai dengan 21 akan ada ruang Rona, teman Pro 2. 2022 yes. ya. Nah, promosiin lagi dong Ruang Ronanya nih. Acaranya apaan? Terus ada siapa aja? Terus kamu bisa ngapain aja di Ruang Rona?
1: Oke, teman Pro 2. Jadi nanti Ruang Rona itu akan ada tanggal 19 sampai 21 Juni, which is minggu ini ya. Jadi selama 3 hari itu bisa datang karena kita ada kolaborasi sama para UMKM. Di antaranya kita ada Flole Garden, ada LV Bags, ada Cassis, Disposable Ink, sama ada Moza. Jadi untuk teman-teman yang mau cari pernak-pernik lucu bisa datang ya Hir ya di 3 hari tersebut. Terus kita juga ada kelas workshop di hari Sabtu dan Minggunya. Itu kita ada Wardah Personal Color by Analysis. Terus juga ada beauty class dari Something sama lip charm juga dari Moza. Terus juga ada menghias pie ya dari Pisu sendiri. Terus yang terakhir ada
0: ada yoga. Teman Pro 2 ya. Jadi jiwa kamu sehat, badan kamu sehat, perut kamu juga sehat.
1: Bener.
0: Ya kan? Ongkap gitu.
1: Sama ada art painting juga Kak. Art painting menu terbaru dari kita yaitu Maca itu sama Art Corner gitu.
0: Oke, lengkap banget Teman Pro 2 ya. Untuk jadwalnya bisa kamu cari ataupun kamu kepoin di Pisunya sendiri gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Di Instagram kita di @pro2 salah.
0: Itu Instagram @pro2 aja bisa ya kan. Kamu ketahuan deh penyiar sini. Tadi jadi kita branding kamu kan penyiar sini ya.
1: Bisa. So, padahal lagi enggak ngeliat apa-apa.
0: Bisa ya.
1: Di Instagram kita di @pisu.factory.
0: Yes. Gitu. Kemarin juga kalau enggak salah ada acara ya di Pisu ya tanggal 14 ya. Tanggal 14 kan ya kalau enggak salah.
2: Grand opening.
0: Oh, grand opening ya? Mm-hmm. Oke, 14 Juni kemarin ya? Bukan. Bukan ya? Oke. Saya salah informasi. Oke. Berarti acaranya ini tanggal 19 sampai dengan 21 Teman Pro 2 ya. Wow, jadi kesana aja dan siapkan diri kamu. Kira-kira kalau kesana nih butuh uang berapa? Harus bawa uang berapa, teman-teman?
1: Menurut aku sih 100.000 cukup.
2: Cukup banget sih. Udah kenyang.
0: Oke.
2: Dapat udah kenyang.
1: Udah kenyang bawa oleh-oleh juga gitu.
0: Oke.
1: Dari
0: UMKM-UMKM-nya
1: ya.
0: Wow, apalagi tadi kan kamu dapat ilmu juga ya kalau kamu ikut workshop-workshopnya ya gitu ya Teman Pro 2 ya. Tapi kenapa teman-teman enggak boleh ngelewatin acara ini nih?
1: Karena lagi dan lagi basically ini adalah acara pertama kita. Jadi pastinya bakal berkesan banget untuk kita dan untuk teman-teman yang datang juga gitu ya. Untuk menemani perjalanan Pisu. Dan ini adalah acara pertama di Lampung di sebuah kafe yang mengusung tema Jawa-Jawa gitulah
2: Nusantara
1: Kak, gitu.
2: Ya,
1: Nusantara ya. Gitu. Karena kita nanti bakal didekor yang lucu banget, apik gitu deh pokoknya.
0: Oke, kalau dari kalian pribadi masing-masing, harapan kedepannya untuk Ruang Rona sendiri apa?
1: Mungkin Zahir dulu deh Kak.
2: Oke, mungkin tentunya Ruang Rona jadi satu batu loncatan ya mungkin ya Kak, untuk bisa berkembang lagi dari segi Pisu dan berkolaborasi sama UMKM-UMKM kedepannya. Semoga juga Pisu juga makin berkembang pesat, melejit.
1: Amin.
2: Sampai seterusnya gitu.
1: Oke,
0: kalau dari Ajeng sendiri?
1: Kalau dari aku sih harapannya semoga nanti kedepannya nggak berhenti hanya di sini aja. Mungkin ini adalah acara pertama untuk membuka jalan-jalan berikutnya, acara-acara berikutnya, dan bisa lebih menggait dan merangkul para UMKM dan juga komunitas-komunitas yang ada di Lampung di acara-acara selanjutnya gitu sih Kak.
0: Oke, terima kasih Ajeng dan juga Zahir udah ngobrol bareng sama Angga di Sore Ceria.
1: Terima
0: nanti
1: kasih.
0: Main lagi ya.
1: Iya, boleh.
0: Tungguin main lagi ya. Di bulan Juli ya. Gue tembak sekarang ya. Nanti juga kamu bakal dengerin podcast-podcast mereka Teman Pro 2 ya. Yaudah, terima kasih, sukses untuk Ruang Ronanya. Dan nanti kita yuk main-main ke sana ya.
1: Boleh, kita tunggu Kak. Boleh kabarin aja.
0: Oke, jangan lupa sering-sering kesini ya. Ajeng ya. Oke deh. Bye-bye.
1: Bye-bye, thank you.
0: Oke, nanti Angga bakal balik lagi Teman Pro 2 tapi Angga sendiri cuma di Sore Ceria.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: api.
1: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: It's time to story ceria.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bd.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92.5 Pro Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman berdua barengan sama DJ Vania dan juga DJ
1: Marvel, yang kita berdua bakal temenin kamu di jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di mana?
0: Sore Ceria.

0: Oke, teman perdua, seperti biasa hari Senin kita akan bahas apa nih, Vania?
1: School, love, dan horoscope.
0: Oke, dari yang pertama bakal aku baca ini, Vania. Yang pertama, kita bakal bahas topik mengenal 4 jenis attachment style dan ciri-cirinya. Wah.
1: Dan kedua, ada unik sekolah ini jadikan hewan alpaka sebagai sarana belajar.
0: Nah, yang terakhir ini ada dari horoscope. Apa itu Barnum Effect? Wah, kira-kira itu sih bikin penasaran gak sih harusnya?
1: Benar, yang pasti cuma kita bahas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Okay. Kalian pada kangen gak sih sama suaranya Vania dan Marvel?
0: Iya, kita udah lama tau gak siaran berdua, ya gak sih, Man?
1: Iya, waktu itu kita sempat schedule buat siaran berdua, yes, cuman betul. Marvel berhalangan.
0: Iya, betul sih. Ya, mohon maaf ya buat teman pro 2 bahwa Vania Marvel tidak sering menemani kalian,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Tapi mungkin seterusnya Vania sama Marvel bakal sering nemenin kalian semua dengan kayak cerita-cerita menarik, yes, atau gombal-gombalan yang unik
0: dari gua. Kok gitu sih, Van? Aduh, padahal gombalan gua ini
1: maut banget ya.
0: Maut banget bisa memikat hati para wanita yang
1: enggak nanya.
0: Kok gitu sih? Harusnya
1: ya,
0: lu support gua
1: gitu ya,
0: dong.
1: Gimana ya? Gue sekarang tuh udah statue banget gitu sih, Vel.
0: Statue banget. Alah.
1: Iya. Kan kayak selain statue, gue tuh banyak belajar hal semenjak jarang siaran sama lo.
0: Wah, belajar apa nih, Van?
1: Belajar buat kayak misalnya gini, kalau ditanya, "Marvel mana?" Enggak tahu. Sebenarnya nyariin, tapi enggak tahu.
0: Oh, jadi lu kayak gengsi gitu ya sama gua?
1: Iya, menurut gua gengsi itu adalah hal utama. Kalau lu gimana nih?
0: Kalau gua
1: hari-hari tanpa gue. Jujur
0: biasa aja sih.
1: Oke.
0: Enggak. Gua juga ngerasa kalau misalnya enggak ada Vania itu kayaknya sepi banget gitu,
1: iya,
0: loh.
1: Iya,
0: kayak enggak ada orang yang suka marah-marah, yang suka.
1: Oh, berarti lo seneng ya gue marahin?
0: Enggak suka sih sebenarnya.
1: Oh, enggak suka. Tapi kenapa dibuat?
0: Enggak dibuat. Ah, ya udahlah, teman pro 2 nih ya. Kalau buat teman pro 2
1: yang punya teman yang ngeselin atau kayak ada teman yang dikangenin, bisa banget tuh kalian kayak request dan titip salam tuh di WhatsApp kita di 081799259925
0: atau ke Instagram kita @sorcerpro2.
1: Pokoknya Vania sama Marvel tungguin terus.
0: Yes.

0: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

mendengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Omarola.
1: Omarola.
0: Omarola. Udah siap belum?
1: Belum.
0: Lu harusnya udah siap sih, Fel.
1: Harusnya apalagi udah siap ya.
0: Kayak menurut gue, apa ya, kayak menurut gue sih ya, usia-usia lu tuh kayaknya udah usia-usia dimana lu tuh mengenal cinta dengan sangat baik.
1: Mengenal cinta dengan sangat baik.
0: Iya, coba kenal nama cinta. Mantep.
1: Keren banget gak sih?
0: Keren banget ya, gak
1: kan?
0: Sih?
1: Kayak ada pintu surga.
0: Surganya. Ada keislam-islamannya gitu. Dan ada kekristen-kristenannya gitu.
1: Ya, seru banget. Ya udah deh ya, daripada bahas pintu surga, kita kan hari ini kan mau bahas
0: lebih baik kita bahas pintu hati teman berdua.
1: Yes. Asik. Betul banget.
0: Gini deh, fun fact ya.
1: Apa nih?
0: Lu tau gak sih, Fel, kalau lu tau kan kalau misalnya hubungan tuh ada yang dia itu ada yang dia gak statue.
1: Oh iya, ada.
0: Tapi ternyata ada bahasa yang lebih masuk akal.
1: Wah, apa nih? Kira-kira susah gak bahasanya?
0: Enggak.
1: Jadi gampang
0: ya,
1: nih.
0: Iya, kalau misalnya orang kaya lo mungkin susah ya. Kayaknya kalau teman berdua enggak sih. Mungkin bisa gampang ya. Kita akan menjelaskan lah pokoknya.
1: Betul.
0: Ini adalah 4 jenis attachment style dan ciri-ciri cinta. Asik.
1: Oke. Okay. Jadi kayak ada bahasa ilmiahnya gitu ya, Van?
0: Iya, emang ini bahasa ilmiah ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak di hubungan tuh ada 4 jenis attachment.
1: 4 jenis.
0: Ada secure. Ada avoidant anxious.
1: Terus.
0: Dan disorganized gitu. Itu tuh kayak masing-masing karakter yang punya karakteristik yang beda dan tergantung pola asuh orang tua. Dan itu salah satu bahasa cinta juga.
1: Bahasa cinta nih. Oh.
0: Iya. Kayaknya kalau misalnya lu tahu kayak ini nih kayak istilah bahasa gaul zaman sekarang di TikTok gitu loh, kayak aduh kayaknya cowok ini avoidant deh. Masa gua kasih long text dia ngehindar gitu.
1: Ampun.
0: Aduh kayaknya nih cewek anxious deh. Masa gua tinggal dikit dia udah nanyain seolah-olah gua punya salah gitu.
1: Ya, bisa gitu ya.
0: Ya emang gitu.
1: Oke. Tapi ternyata ya Van, emang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bikin, kalau menurut lu sendiri nih ya, itu tuh bikin lu kesel nggak sih sebenarnya hal-hal yang seperti itu?
0: Sebenarnya kesel sih, karena kayak orang tuh jatuhnya lebih kayak ngeklaim ah lu voidernya, ah lu ini ya, ah lu ini ya gitu.
1: Cuman
0: dengan adanya mungkin kayak sebenarnya nggak perlu kita dilabeli dengan hal-hal kayak gitu ya, Vel. Tapi kalau misalnya kita udah dapet hint nih, gue rasa gue kayak avoidant deh, gue rasa dia kayak avoidant tapi kayaknya enggak gitu.
1: Oke, jadi kayak
0: lebih tepatnya kalau misalnya kita mau nebak orang lain tuh dia avoidant, dia anxious, kita harus tahu dulu apa itu avoidant, apa itu anxious, apa itu secure.
1: Oh iya, betul sih Van. Kalau misalnya kita nggak tahu ya gimana kita mau menebak orangnya kayak mana, ya kan?
0: Kalau misalnya gue tebak lu tuh kayaknya
1: apa nih?
0: Gak jelas.
1: Kok gak jelas sih?
0: Ya masa banget mau gue tebak avoidant, lu gak avoidant, anxious
1: ya kan?
0: Juga enggak.
1: Ya soalnya orang
0: gak secure banget sih sebenarnya.
1: Hampir mendekati
0: apa?
1: Ya kan ya sebagai lelaki green flag gitu kan.
0: Lelaki green flag.
1: Kacau.
0: Gimana ya Fel, sebenarnya lu gak se-green flag itu sih, tapi kayaknya mungkin lu lebih ke secure sih, kayak lu tuh menghargai pasangan lu gitu.
1: Iyalah, itu mah menurut gue sih wajib banget sih untuk menghargai
0: kayak
1: pasangan sendiri.
0: Kayak lu tuh punya regulasi emosi yang baik, terus komunikasi yang asertif, terus kayak lu tuh punya empati yang tinggi gitu. Dan lu tuh kayak mudah beradaptasi dan lu tuh kayak enggak silent treatment gitu kalau marah diomongin. Itu sih kalau gue pribadi ya gitu. Boong.
1: Jangan boong dong, ini beneran.
0: Enggak. Kalau misalnya lu, kalau gue gimana? Menurut lu gue apa?
1: Kalau lu ya, jujur selama gue kenalan sama lu gak ada sih yang gue tahu.
0: Yang lu tahu apa?
1: Apa ya? Marahnya.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bagi dua sih. Eh, bagi dong gulingnya.
1: Lah, Dik, emang hotel ada gulingnya?
0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
2: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: 92,5 per 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya sudah 2 jam ya DJ Marvel juga DJ Fanny yang menemani kamu semua. Dan sudah saatnya kita pamit dari pergerakan kalian semua.
1: Terakhir dari kita, let's divide, share and repress your wishlist. All with Produ Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yap.
0: Yes.
1: Dengarkan semua informasi semua tentang bola di Produ Radio Bandar Lampung,
0: teman bola kamu.
1: Sekali udara tetap di udara. And now bye.
0: Bye teman Produ.
2: It's time to sore ceria.
3: Metro Jaya Jakarta Pusat dan juga Polsek Kemayoran dan saat ini tengah diinvestigasi ke tahap lebih lanjut.
4: Info Pro 2.
3: Yes, Info Pro 2. Walau Indonesia tidak termasuk ke dalam La La Land in concert Info Pro 2 yang diumumkan di tour dunia, konser ini akan hadir di sejumlah negara kayak Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Perancis dan juga terdekat ada di Singapura Info Pro 2. Dan kayaknya ini juga akan kembali ke tanah air setelah berakhirnya di konser terakhirnya ada di Ciputra Entrepreneur.
4: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke MLC Music Live Chat.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke. Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke. Okay.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Okay. Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat.
0: Mm-hmm.
1: Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, okay, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu.
4: Ya,
0: oke.
4: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Final kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
4: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
4: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.

0: Oke.
1: Okay. Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kenal sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Oh, mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir ya. Tiap hari, oke. Okay.
2: Kan awalnya berempat, mm-hmm. terus pas tambah 5 member baru mm-hmm. juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Mm-hmm. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita okay. berempat terus. Mm-hmm. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus
0: 2004. Oke.
2: Okay. Jadi kayak lumayan lah. Ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berkumpul. Okay.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya, kadang ya. Kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu gak? Kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Kan kita kayak, kak, sarung tangan mana?
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah di bawah kan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya, kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul.
2: Kan. Betul. Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh, apa ya, kita harus jaga kostum kita.
0: Betul.
2: Harus tetap bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan, kita ada kayak...
0: apron.
2: Tapi
0: bukan
2: apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu, oke. Okay. Biar gak kena ya. Oh iya iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu, tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012? Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Oh, ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama di memilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih ya.
0: Ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya.
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih kak.
0: Oh serius? Serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh nonton.
0: Oh nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya. Mirip Gaara ya.
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya.
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi ya.
0: Oh oke.
1: Pokemon tapi
0: sekarang Aikatsu. Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren keren keren keren. Untuk para siapa Lemon siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery nih. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-in, jadi kayak sesi foto kayak Polaroid gitu.
0: Yeah.
2: Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: oh
2: tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oh oh jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak, ada apa sih namanya, kalau tadi yang namanya disebut aku ini member warna ini, Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian?
2: Boleh.
0: Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
4: I cinta you.
3: Lebih keras
4: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Haro Kilen.
5: Kan kusirkan semua blue blue blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh,
2: semua
0: cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
2: Ada memories juga, jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthem
0: juga
2: gitu.
0: Iya, Bu.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
6: Berkesan.
0: Yang berkesan?
6: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke. Okay.
6: Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
6: Paling kayak.
0: Oke, okay, ayo semangat Julian. Ayo semangat.
6: Lihat-lihat kayak.
0: Ayo semangat.
6: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
6: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff-staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
6: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan
2: yang dorong,
6: di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas bebas, kalian mau ceritain yang mana?
6: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
6: Iya.
0: Oh.
6: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
6: Iya.
0: Oh.
6: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke. Okay.
6: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu kita.
0: Karena lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
6: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: PGM kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk syuting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide aja.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
2: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
2: Hasilnya kan bagus sih.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
2: Atau mereka suka denger pas lagi racing.
3: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Iya, lagi riding. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: Power.
1: Popolado.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
4: Like princess, cute like cat,
5: yum!
4: Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
3: Hi Hannah. Berikutnya.
6: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
5: Aku.
6: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member Green dari Lemon.
3: Halo Charlene. Berikutnya.
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
3: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
3: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
5: Ratu,
3: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
3: Oke. Bahkan dari Jangan Sok Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan Sok Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
3: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
3: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
3: yang galak gitu ya.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
3: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
5: Iya.
3: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
11: 2012.
3: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
3: Oke,
11: lumayan.
3: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
3: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
3: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
3: Oh, gampang overthinking.
11: Terus kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
3: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, kan kayak agak brain rot gitu.
3: Receh-recehnya sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
3: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
5: Gen Alpha?
3: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
11: Generasi pertamanya Gen Alpha.
5: Iya.
3: Wah.
5: Yeah.
3: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
11: Sharon gimana Sharon?
3: Gimana
11: tuh?
3: Oke. Apa? Boleh-boleh.
11: Mm-hmm. Dari pembawaannya.
3: Okay.
11: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
3: Okay.
11: Dari yang kayak cute-cute,
3: cutesy gitu, banget.
11: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
3: okay,
11: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
3: Oke. Oke. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau gak partnya siapa?
10: Udah, itu partnya
11: I. Itu
10: favorit I.
11: Menurut aku itu meaningnya quite deep, mm-hmm, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
3: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke, okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
11: Nice.
3: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
11: Tapi kayak Sharon,
3: Hana.
11: Sherlyn
3: deh. Oh, Sharon.
11: Hana dari Sherlyn deh.
10: Dua-duanya.
11: Pasangan baik-baik aja.
3: Dua-duanya ya.
11: Aku yang baik-baik aja, aku diteri aja diem.
3: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
11: Aku.
3: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
11: Kita enggak sih?
10: Enggak kayak beneran-beneran
11: banget. Iya.
3: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Cimici.
3: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
3: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, mm-hmm, saat kita tampil pasti dia.
3: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
11: Iya.
10: Ah, bisa aja.
3: Dia.
0: Kalau ada keramaian.
3: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
11: Lemoris.
3: Lemoris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemoris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
3: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemoris tuh apa meaningnya?
1: Lemoris tuh kayak gimana ya?
3: Gimana nih?
0: Harus membuat image
1: baru.
11: Oke.
1: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
3: okay
1: ke depannya.
3: Oke. Okay.
1: Kayak membuat kita tuh jadi
3: apa nih maksudnya nih?
1: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
3: Oh, susah
1: untuk
3: dijelaskan,
1: okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
3: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
11: Lemoris salting yuk.
3: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemoris katanya.
11: Wow.
3: Gokil. Terus katanya ada bilang nih M-O-O-M-1-N-Z-D-I. Katanya, aku Lemon, aku Lemoris katanya. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherin, Andrea. Banyak yang diabsen ya? Semua ya ini ya kayaknya ya? Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru? Ada rencana mungkin?
11: Mau.
3: Mau ya?
11: Mau.
3: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
8: Amin.
3: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
8: Kebayang.
3: Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
8: Bandung,
3: Jakarta,
10: Jabodetabek, dan Bandung.
3: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
8: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
8: Amin.
3: Abis itu di luar Indonesia.
8: Amin.
3: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya. Iya.
0: Bersembilan.
1: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek.
1: Iya.
0: Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya. Yeah.
0: itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Memorable.
3: Jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya, betul nggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly dan cute sih, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
1: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
1: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus sosial medianya Lemon ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau TikTok itu lemon titik idol titik ID.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Natasha, Ana dari tadi mana diem doang?
0: Okay. Ana colek-colekan aja nih dari tadi.
4: Ana
0: diem
4: doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong ayo.
0: Iya, silakan Ana.
5: Untuk
0: Lemeris.
5: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
5: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem, dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
5: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku.
0: boleh. Silakan, Syah.
1: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga.
0: Woi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
1: Ya,
0: keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
6: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
2: Amin.
0: Ada album baru.
2: Amin.
0: Ada MV baru.
2: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elande Krisandaru dan juga
2: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Semua tentang bola, Rudu RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Good morning Canada time.
3: Teman bola kamu.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pertemanan terbaik kamu. Selamat malam 2. Malam ini kamu ditemani Fasa Salsabila,
1: Zulfa Brilian,
2: Ashiba Nurismi,
3: dan Rido Smiadi,
1: yang bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti cuma di POV
4: Point of Viral.

0: Berdansalah Karini Tada artinya dari Hindia Tomprodo jadi lagu pertama kita buat kamu Tomprodo malam ini.
1: Yes, benar banget ya, Kak.
2: Kayaknya ada suara yang beda ya di sini ya.
0: Saya penyiar baru di sini. Saya Ashima Nurizmi Tomprodo 2 dengan suara yang indah ini.
2: Kamu masih puber ya?
0: Kamu juga puber ya?
2: Gak apa-apa ini, deh ya kayak gini ya. Tomprodo ini spesial banget ya. Ini kita masih bersama dengan teman-teman dengan suara-suara baru.
0: Bindeng
2: ya.
0: Tuh.
2: Gak apa-apa, yang penting kita tetap semangat untuk nemenin teman Tomprodo malam hari ini ya.
0: Dan yang gak kalah bagus suara lainnya.
2: Kita bersama dengan teman-teman
0: suara baru ya. Betul, dari siapa ini? Dari teman-teman Broadcast Academy Batch 6, halo.
1: Hai.
2: Kita mau bahas apa malam hari ini?
1: Kita bakal ngebahas nih ya Kak. Kita bakal ngebahas udah siap belum tren parodi sampai nostalgia sepadu roda by Roll by Nona.
2: Cuman-cuman
0: udah siap lah.
2: Terus kita bakal ngebahas apa lagi?
0: Oh iya, mohon maaf ya. Okay. Baru landing.
2: Dia juga mesti bubar ya.
0: Iya, ampun, maaf ya. Oke, yang kedua ya Tomprodo, kita bakal bahas satu dance 1000 lagu. Siapa yang gak tahu sih dance ini ya Tomprodo, ada Brazil dance ya. Ikut campur semua lagu dan kuasi FYP katanya.
2: Itu lo banget sih.
0: Iya.
2: Emang Brazil banget sih lo.
0: Tapi ini gue udah nanti ya.
1: Dan yang terakhir ada trending checklist, jogging dulu atau jajan dulu nih.
2: Jajan dulu sih.
0: Enggak, lu enggak ngerti. Dia kasih tahu.
2: Oke, ini Tomprodo 2 dan semuanya bakal kita bahas malam hari ini sampai jam 10. Cuma di POV.
3: Point of Viral.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Yes, bang, berdua teman terbaik kamu malam hari ini masih bareng kita berempat ya malam hari ini.
2: Betul.
1: Dengan suara yang serak-serak basah becek dikit ini ya.
2: Bukan serak-serak berserakan,
3: bukan. Serak-serak kebanjiran kata gue sih ya. Cuman yeah, ya nggak boleh kebanjiran deh, pokoknya Lampung harus aman deh.
1: Jadi kangen Lampung. Halo.
3: Halo, hey P.
1: Oke, okay. Gimana kabarnya kalian teman-teman dari BA6, sehat ya?
2: Alhamdulillah ya.
4: Ridho sama Syifa sendiri gimana nih?
1: Kita udah pasti sehat.
4: Udah seminggu menghilang dari iya, udara.
2: Kayaknya abis happy banget ini.
1: Jujur, jadi kita abis dari
2: udah oversharing banget orangnya.
4: Enggak, kita gak hilang dari udara, kita udah mengudara minggu kemarin.
1: Betul, kita abis dari bulan.
2: Dari bulan. Jauh banget ya.
4: Jujur, makanya ini suaranya ketinggalan di bulan. Jadi
1: bentar.
4: Lagi gak perlu bentar gak sih? Keluar aja kayaknya. Jadi ini lagi di mau dianterin pakai sen-sen katanya.
1: Apa tuh?
4: Hey, suara kita ketinggalan.
1: Semangat.
4: Makasih.
1: Oke. Iya, belum.
4: Belum ya?
1: Belum nyampe deh.
4: Dikit lagi ya,
1: bentar lagi ya. Dikit lagi deh kayaknya ya, Cip. Oke deh. Kalian udah pada libur belum sih?
2: Belum.
4: Sendiri sih udah ya, karena anak FEB jadi biasanya libur duluan gitu.
1: Biasa aja, biasa.
2: Enggak, dia biasa aja, dia biasa.
4: Mama.
2: Yang belum tadi siapa?
5: Aku belum.
2: Kamu siapa?
5: Aku
2: lupa. Lupa gua.
1: Beda dong.
2: Beda.
1: Dia Zulfa.
2: Enggak, dari maksudnya dari jurusan mana?
5: Oh, aku dari FKIP Unila.
2: Oh, belum libur.
5: Belum, aku nyampe tanggal 23.
1: Coba dong sapa-sapa teman pro 2 pakai bahasa itu.
5: Bahasa apa nih?
1: Bahasa jurusan kamu.
5: Oh, nih. Tabi pun perkenal ke Gelasikam Zulfa Brilian, Anjak Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, Universitas Lampung.
4: Wow, I like it. Cuma kalau dari FEB? Gak ada.
2: Bahasanya gak ada?
4: Tidak ada.
2: Tentang keuangan gitu?
4: Tidak.
2: Oke. Oke, kalau gitu.
1: Gua ya?
2: Nggak,

0: Gue gak perlu. Gue bener udah siap loh.
1: Iya udah coba sudah.
0: I believe.
1: Gak sih ya. Kok malah jadi cukup ya.
0: Oke deh, nomor 2. Kita bakal susuran malam hari ini ya tentunya dengan kita berempat di POV sampai jam 10 malam ya nomor 2 ya. Jadi buat kalian semua yang mau request ataupun mau titip salam ataupun mau request kita mau bahas yang viral-viral apa kali ini minggu ini langsung aja datang ke POV 2.
1: Repot. Ini canggih nih.
2: Kita enggak sih di 081 799 25 925 atau di Instagram kita
1: di @pro2bdl, kita tungguin.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi sama kita berempat nih.
1: Itu bahaya sih.
2: Kan semangat loh nemenin teman Pro 2, walaupun suara kita dengan kondisi yang paling fit ini.
1: Ini kalau kita ketawa dikit aja pakai nada tinggi kayaknya enggak kedengeran deh.
2: Enggak
1: kedengeran. kayak kering.
2: Benar. Pakai falset aja kita ketawanya.
1: Jangan. Sakit. Itu Pro 2 pasti udah enggak sabar banget.
0: Iya. Yes.
1: Mau denger semua yang mau
0: kita bahas.
1: Betul. Ya. Pokoknya malam ini banyak banget yang kita bahas. Jadi teman produk tuh jangan kemana-mana deh, dengerin kita dulu, ya kan? Soalnya ini lagi viral-viralnya,
0: lagi happening banget.
1: Betul. Jadi teman produk udah siap belum?
0: Iya.
2: Udah siap lah.
1: Udah siap.
2: Siap gerak.
1: Siap gerak yang mana lo?
0: Dari itu lo, dari lagu
3: Nona. Lagi rame banget ya hari ini.
0: Okay. Oh. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Nyanyi itu gak sih?
1: Bukan. Enggak, dia nyanyi barusan emang.
0: Iya.
1: Tapi bukan.
2: Halo.
1: Halo, Bey.
2: Ini emang bukan kemarin sih, akhirnya ini lagi rame banget didengerin sama Teman Pro 2 mungkin lagi dengerin ya. Terus juga kayak kebawa gitu loh sama kitanya, kayak
1: cuman. Jadi kita benar-benar kayak ngikutin banget deh semua
0: tren.
1: Kayak mau ngomong apa aja langsung kayak udah siap lah. Jangan-jangan
3: kayak refleks gitu ya, kalau udah siap belum?
2: Spontan ya. Terima kasih.
1: Thank you.
2: Udah dibantu.
1: Kayaknya
2: lo harus berusaha lagi deh, Cip.
1: Iya deh.
2: Iya.
1: Dikit lagi ya.
2: Tapi nih ya, semua media sosial itu mau dia di TikTok, Igoy.
1: Betul. Bagus sih.
2: Lebih pro banget ya kan ya. Itu kayaknya rata-rata pada muterin juga lagunya Nona ini ya.
1: Betul.
2: Karena lagunya emang asik sih buat kita ini bergoyang ya, Cip ya.
1: Bener.
2: Kayaknya enggak sih, Ca?
3: Kalau menurut gue sih easy listening.
2: Beda ya.
3: Ca.
2: Saya salah sebut.
3: Salah. Kalau menurut gue sih easy listening ya, karena menurut gue dari liriknya tuh kayak apa ya, kayak aneh tapi sangat mudah teringat gitu loh di otak kita.
1: Betul.
0: Air kitchen gitu ya.
1: Ya, karena emang liriknya yang unik sih, lebih tepatnya unik dan emang kayak ini versi Indonesianya nih.
2: Betul. Namanya juga warga plus 62 ya kan, Sivia dan
1: betul.
2: Sabila dan juga Zulfa ya kan ya. Udah pasti ya semuanya itu bakal diplesetin ya kan.
1: Betul.
2: Ya. Namanya juga warga plus 62.
0: Diobrak-abrik ya.
2: Betul. Diobrak-abrik.
1: Dihancurin, diacak-acak,
2: pokoknya diapa. Di jam
1: enggak dong. Berantem itu internal itu ya kayak.
2: Jadi pastinya warga plus 62 ini enggak biarin lagu ini mana-mana aja, santai-santai aja gitu kan ya. Dan akhirnya muncul nih ya, banyak nih video-video parodi versi teman-teman Pro 2 yang bikin ngakak aja. Dan salah satunya ada video di bagian lirik jalan-jalan dengan sepatu bundaku.
1: Roda.
2: Iya. Nah, tapi bukan pakai sepatu roda ya. Ini melainkan pakai kursi roda.
0: Kursi kantor.
1: Kursi versi sebenarnya. Mungkin punyanya itu kali ya.
3: Indis ekonomi sepatu roda lu main mahal.
2: Benar.
1: Dan indis ekonomi ya enggak tahu perlu deh kayaknya.
0: Untuk apa?
1: Iya, cuman emang bikin lucu-lucu aja ya teman berdua ya, apalagi teman-teman yang kantor yang lagi pusing terus ada video-video konten kayak gini, jadi kayak ya ini tepatnya deh untuk bercandaan buat parodi.
2: Tapi gak cuma bagian lirik yang tadi itu aja yang sepatu roda ya, Siva ya.
1: Ada lagi.
2: Ada juga bagian lirik yang siap belum?
1: Habis suaranya.
2: Iya, jadi juga sampai dipotong dan dijadiin sound tersendiri. Ya kan?
1: Betul sih.
2: Akhirnya
1: betul.
2: Banyak nih para netizen teman Pro 2 ini ya kan ya, yang guna Budiman ini yang gunain soundnya buat konten hal receh sehari-hari. Mau dengerin gimana sound yang viral-viral ini?
1: Jujur penasaran.
2: Ya udah deh, besok kita puterin.
1: Sekarang.
2: Ini dia.
4: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.
0: Yes, itu tadi ya dari jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Kurang sih.
3: Kurang panjang.
2: Ya. Kurang panjang.
3: Mau yang seenggaknya satu ini deh.
0: Satu udah siap belum?
1: Satu jam gitu maksudnya. Cuman emang lagu ini bikin kita benar-benar kayak ikutan beatnya tuh bikin kita kayak jalan-jalan,
0: goyang-goyang juga.
2: Kita dengerin versi fullnya kalian
1: versi
2: nanti,
1: full ya. Nanti ya. Boleh gak sih?
3: Boleh banget.
1: Boleh
3: dong.
1: Gak sih? Boleh kan?
0: Boleh. Boleh.
2: Boleh.
0: Boleh dong.
2: Boleh. Tapi sebelum kita dengerin versi fullnya ya, Roller Blade ini ya. Ini dari video-video yang viral-viral itu ya, teman-teman semua ya. Oke, so dari video itu banyak banget di komentar-komentar teman Pro 2 yang kadang bikin mengocok-ngocok perut.
0: Oh, mengocok-ngocok perut.
1: Betul.
0: Jujur janggal.
1: Boleh sekali lagi?
2: Gus.
1: Sekali sih,
2: boleh. Mengocok-ngocok perut.
1: Enggak tadi beda.
2: Udah.
3: Enggak bisa diulang, enggak bisa diulang.
1: Tapi emang komentar-komentarnya tuh bikin kayak kita, ya Allah, ini hidup berat banget tapi kalau melihat netizen itu komentar tuh gitu. Iya gak sih kayak
0: bervariasi ya.
1: Gue semangat lagi nih hari ini.
3: Selain videonya lucu, komennya juga lucu.
2: Yes. Kalau boleh I know apa sih komennya? Lucu banget yang itu.
1: Belum. Lagi mau ngomong.
3: Ada salah satu komen itu jawabannya belum baru bangun.
2: Oh iya kesiangan.
1: Kan udah siap belum?
0: Belum bangun.
1: Yes, emang random banget ya teman Pro 2 ya, semua netizen di seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Ini ya.
2: Terus ada lagi nih.
1: Apa lagi nih?
0: Ya, ada lagi nih ya. Kan tadi kan ditanya tuh, dijawabnya belum baru bangun. Kalau ini dijawab bentar, dikit lagi nih. Emang lu diajak.
3: Dikit laginya nih apa nih?
1: Emang lu diajak.
2: Benar. Katanya sih. Dikit lagi nih apa nih?
3: Dikitnya tuh apa nih?
0: Kok kayak gini?
3: Konteksnya.
1: Jujur. Siap-siapnya.
3: Masuk.
1: Please gitu. Dong, tolong dong. Sih, jangan ya. Mancing-mancing kita. Dong. Ini juga nih teman berdua ada juga komentar yang ya Allah ada ya pikiran orang-orang ini ya.
3: Apa tuh, Kak?
1: Kiamat mundur sehari tiap Kristi ngomong udah siap belum kan. Kayak
3: no ya.
1: Gak ada urusannya ya.
2: Kalau dari gua sih ya, ini paling gong sih menurut
1: coba
2: gua.
1: Apa?
2: Disiap belum? Siapin aja deh sendiri. Gue belum siap loh.
1: Ya ribet loh. Kenapa sih nanya-nanya terus gitu loh.
2: Ngajak terus ya kan.
1: Iya udah sih udahan gitu.
0: Kalau udah siap mah siap sendiri aja ya kan.
1: Iya.
0: Gak usah ngajak-ngajak.
1: Kalau udah siap berangkat loh.
0: Iya.
1: Jangan nanya terus udah siap belum? Udah siap belum? Gimana sih ya.
2: Tren. Aduh.
1: Aduh.
2: Lah lagu yang lagi tren udah siap belum ini jadi satu hal yang dapat ngebuktiin kalau netizen-netizen yang budiman gitu punya kreativitas yang tinggi ya.
1: Betul.
3: Jadi dari hasil video itu juga beda-beda gitu loh. Kemarin gue sempat keliat ada orang ngeparodiin video ini, lagu ini itu pakai bakiak, nasionalisme banget ya.
2: Oh, udah mutu Agustus.
1: Iya. Sumpah itu lucu banget, yang mana sih tolong.
0: Jalan-jalan dengan bakiakku gitu.
3: Hashtag semangat kaki seribuku.
2: Oh benar. Ya Allah.
1: Ya Allah. Jujur capek sih pakai bakiak ya. Kayaknya emang enak pakai sepatu roda ya tapi ya.
2: Benar.
1: Cuman ya teman-teman berdua emang rollerblade ini juga bikin ya nostalgia gak sih?
0: Yes.
1: Rollerblade itu kayak identik banget sama anak-anak kecil. Ya, betul gak?
0: Ya benar, main sepatu roda kan.
1: Betul.
0: Dulu kalian juga gitu gak sih?
3: Jujur enggak beli.
0: Enggak seru banget.
2: Dulu kita pakai roda Claire, enggak ya.
1: Bisa dong.
2: Bisa ya.
3: Pakai kursi roda.
0: Enggak dong.
2: Bingung jawabnya.
3: Tolong.
2: Aduh, gelap
3: banget nih.
2: Daripada kita begitu ya. Lorong udah siap belum sih sebenarnya?
0: Udah.
2: Malam hari ini.
0: Siap. Grok.
1: Udah nih naik nih.
2: Ya udah nomor 2 ini dia The Rollerblade dari Nona. Cuan-cuan
0: dengan sepatu rodaku.
1: Ya.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia wisata. Di kawasan Kemiling, Kota Bandar Lampung terdapat destinasi wisata alam bernama Taman Betung Lampung yang menawarkan suasana sejuk dan panorama perbukitan yang asri. Selain menjadi tempat bersantai bersama keluarga dan sahabat, Taman Betung juga memiliki mini zoo yang edukatif untuk anak-anak serta fasilitas budidaya jamur tiram yang dapat menambah wawasan pengunjung. Tak hanya itu, berbagai spot foto menarik dan fasilitas aula untuk beragam kegiatan turut menjadi daya tarik tempat wisata ini. Dengan perpaduan rekreasi, edukasi, dan keindahan alam, Taman Betung menjadi salah satu pilihan wisata keluarga di Bandar Lampung. Itu dia Teman Pro 2, Flash Info dari Dinda Amalia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 90,5 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasya dan juga
1: Zulfa yang bakal nemenin kamu nih, ya gak sih Fasya?
0: Benar banget, kalau tadi kita ngebahas tentang Nona, udah siap belum ya? Kita
1: pasti bakal udah siap dong.
0: Kalau gue belum sih jujur.
1: Dan sekarang kita bakal ngebahas satu dance 1000 lagu. Apalagi sih kalau bukan apa dance tuh? Brazil.
0: Kok ngomongin lagu atau dance Brazil nih, gue teringat dance day 2021 sih.
1: Kayak mana tuh, kayak mana?
0: Yang harus udah gitu. Gimana tuh, gue gak tahu sih jujur, pokoknya harus ada wuhnya gitu.
1: Wah gitu kan.
0: Yoi. Kayaknya teman-teman Pro 2 udah sering juga lewat kali ya.
1: Ya.
0: Dan pasti ngikutin banget ya, tren 2021 sampai 2022
1: ya.
0: Benar banget. Dan kalau sekarang ada lagi nih
1: ya, setelah Velocity dan JJ nih ya, kita bakal bahas kayak dance Brazil gitu kan. Kalau dulu tuh satu foto 1000 JJ, kalau sekarang satu dance 1000 lagu.
0: Benar banget. Apalagi kemarin juga sempat rame Velocity kan. Yeah. Jadi dari beragam banyak lagu, pokoknya harus di Velocity-in. Enggak afdol kalau lagu itu enggak Velocity.
1: Nah, kalau sekarang itu bukan Velocity malah ya.
0: Iya, yes, kalau sekarang tuh dance Brazil. Siapa sih teman Pro 2 yang enggak pernah ngelihat di FYP-nya dance Brazil ya?
1: Pasti pernah kan semua ya.
0: Kalau sendiri sering enggak lewat di FYP lo?
1: Bukan sering sih, tiap gua buka FYP itu ya, hampir tiap detik tuh ada aja dance Brazil.
0: Tuh, jujur. Gue berasa kayak latihan senam gitu. Satu. Nah, dari tahun baru 2, Pak, kita banyak banget yang mulai FOMO gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kayak kita harus dengerin salah satu soundnya.
1: Yes, bener banget teman Pro 2.

0: itu dia pro teman pro 2, salah satu sound yang dipakai buat dance Brazil ya.
1: Ya, kalau sini udah pernah belum buat tren ini?
0: Gue belum.
1: Kalau gue jujur udah pernah waktu itu buat konten, tapi motor gue ngerasa agak terganggu gitu ya.
0: Susah ya, padahal gerakannya itu simpel gak sih? Cuma kayak kanan, kiri, kanan, kiri.
1: Tapi kan juga harus
0: selaras,
1: selaras
0: ya
1: gitu. Cuma kalau terlalu selaras kayak pas skip jatuhnya.
0: Siap, grok.
1: Dan banyak banget sih komen-komen dari video
0: Dance Brazil ini.
1: Benar
0: kan?
1: Banget. Salah satu itu ada kata adek gue, motor gue rusak.
0: Serusak itu emang.
1: Serusak
0: ya?
1: Itu. Emang boleh serusak itu. Tapi gue juga ngalamin sih, apalagi pas awal-awal dance ini lagi naik banget
0: lu
1: dan
0: coba
1: gua
0: gitu.
1: Gue mau pengen ikutan.
0: Terus lo coba.
1: Gue coba.
0: Motorik lo rusak.
1: Ya enggak apa rusak beneran, cuma gue kayak orang kekurangan makan.
0: Enggak gitu dong. Terus juga ada nih, joget Brazil kak, bukan joget Bang Jali. Maksudnya tiba-tiba dia, Bang Jali, Bang Jali. Kan gak mungkin kan.
1: Ya, dan juga ada joget, kak joget buka lari di tempat. Bener, bener. Karena kalau misalnya salah gerakan dikit aja tuh udah bukan dance Brazil lagi sih menurut gue.
0: Udah beda lagi ya.
1: Iya.
0: Ya ini juga menunjukkan nih teman pro 2 kalau banyak orang tuh enggak takut mencoba ya enggak sih?
1: Benar.
0: Karena tingkah mereka tuh yang masih kaku itu ya jadi gagal fokus gitu loh bikin netizen kayak kita nih terhibur kan. Dan juga tuh ada komentar juga kayak cacing uget-uget gitu kan ya. Pokoknya kalau belum bisa dance Brazil tuh kayak latihan terus aja tuh enggak apa-apa gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya. Pokoknya teman pro 2 harus nyoba sih, sekali seumur hidup harus nyoba dance Brazil ini. Walaupun FOMO, walaupun gerakan yang gak sesuai, tapi ya udahlah ya.
0: Karena kan netizen Indonesia itu baik kok, baik banget buat jadiin bahan stiker atau bahan meme baru gitu kan ya teman pro 2.
1: Ya, pokoknya kalau masih belum bisa Brazil dance, latihan terus aja karena netizen Indonesia tuh baik kok.
0: Baik, budiman gitu kan.
1: Baik dijadiin bahan stiker atau atau meme.
0: Bahan meme gitu kan ya. Terus juga tuh joget Brazil, terus ada juga bilang kayak, "Kak, jangan kayak cacing gitu kan. Jangan kayak cacing. Harus gerak yang bagus gitu kan ya."
1: Pokoknya harus selaras lah ya. Yes, buat tahun pro 2 kita bakal tetap bahas-bahas lagi ini ya. Tetap keep on tuning bersama kita berdua. So jangan mana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini, telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Gemilang dari Perungu menjadi lagu yang barusan kita dengar nih, Tempro 2. Dan yes, masih bersama Fasya dan juga
1: Zulfa.
0: Dan kali ini kita masuk ke trending checklist. Kita bakal bahas jogging dulu atau jajan dulu.
1: Kalau menurut lo tuh mending jogging dulu atau jajan atau malah keduanya nih?
0: Kalau gue keduanya sih, karena gue bukan tipe orang yang suka olahraga. Jadi kalau misalnya udah sekali olahraga, pasti gue mau hunting jajan juga. Kalau sendiri gimana?
1: Kalau gue ya, pribadi gue pasti jogging dulu ya. Setelah jogging, gue bakal hunting makanan.
0: Iya. Jadi gini teman-teman dua, akhirnya ini makin banyak orang yang mulai rajin olahraga, bener nggak?
1: Iya bener banget, terutama jogging nih ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga tuh olahraga itu kadang kurang lengkap kalau kita nggak hunting kuliner.
0: Bener. Nah pada segmen kali ini kita bakal bahas rekomendasi tempat jogging yang nyaman sekaligus yes, cocok buat berburu kuliner.
1: Jadi kita bisa jogging, bisa olahraga, sekaligus bisa makan.
0: Ya benar banget. Kalau sendiri nih, lo lebih suka jogging di mana?
1: Kalau gue kebetulan, gue
0: jarang.
1: Paling cuma muter-muterin daerah Kedaton aja nih ya.
0: Oh, kalau gue sendiri suka jogging di daerah Pohoman karena tempatnya
1: banyak jajanan.
0: Iya, gue setuju banget. Terus kalau misalnya gue habis jogging, habis kulineran, gue juga bisa nongki-nongki cantik gitu.
1: Yes. Banyak kafe kan ya di sini kan?
0: Banyak banget sih. Menurut gue kan emang biang kafe di daerah Pohoman ini.
1: Jadi abis jogging, terus kita kulineran, kita kafe, foto-foto cantik, posting di Instagram.
0: Yang benar banget, ngasih makan Instagram. Tapi yes, gak apa-apa loh, karena kita tuh butuh memberi makan untuk Instagram kita. Karena untuk personal branding.
1: Iya dong, kan biar personal branding gue mah bagus.
0: Yoi, biar kelihatan gitu ya, nih anaknya olahraga banget.
1: Iya, sehat banget nih
0: anaknya. Padahal larinya cuma 5 menit. Hunting terus makanannya sejam.
1: Terus makan pinggir jalan.
0: Iya benar. Kalau misalnya Tom Pro 2 lebih suka jogging di mana ya? Kalau kita pastinya banyak rekomendasi ya,
1: tempat-tempat jogging kan.
0: Iya, salah satunya di Pohoman. Terus di mana lagi tuh?
1: Ada di Unila, ada di UIN, di Kemiling juga banyak.
0: Iya,
1: apalagi yang suka CFD-an tuh ya. Benar di Tugu Gajah kan.
0: Tapi kalau CFD kan cuma ada di hari Minggu, terbatas. Dan kalau gue sendiri juga ini suka jogging di daerah Itera, di kebun rayanya. Gue ngerasa sekali cuci mata gitu.
1: Tapi sayangnya jauh dari rumah gue.
0: Iya sih, cuman ya ngapa lah effort dikit untuk mencari atau melihat gitu
1: cuci
0: ya.
1: Cuci mata.
0: Yang ganteng-ganteng. Tapi benar ya, melihat apa tuh kakak-kakak teknik.
1: Temanku semua pada jahat tante.
0: Kalau Tom Pro 2 nih lebih suka jogging di mana? Mungkin kalian bisa banget ngisi question box kita di @prodobdl. Dan buat teman-teman
1: yang mau request titip salam juga bisa di WhatsApp kita di 08179925925.
0: Dan kita habis ini bakalan nelpon salah satu pendengar. Buat teman-teman yang mau sharing is caring bersama kita berdua bisa
1: boleh banget ya
0: ke WhatsApp kita tadi yang udah disebutin sama Zulfa.
1: Yeah.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar gua masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lu orang ngapain?

0: 90,5 Prodi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasya dan juga
1: Zulfa nih, teman Prodi.
2: Ya, nah tadi kan kita udah ngebahas rekomendasi-rekomendasi seputar jogging dan hunting kuliner nih ya. Nah kali ini kita mau nelpon salah satu teman Prodi nih, dia mau ngasih rekomendasi tempat jogging ataupun ngasih rekomendasi
0: kulineran.
2: Ya,
0: sebenarnya banyak sih yang mau telepon sama kita, cuman
2: kita pilih salah satu.
0: Iya, nanti sampai besok kita siaran.
2: Iya, nggak selesai-selesai nanti kita.
0: Oke, langsung aja kita hubungkan bersama teman Prodi kita dulu.
2: Halo, apakah sudah terdengar?
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Oke. Dengan siapa di sana?
3: Dengan Anissa, Kak.
0: Suaranya lembut banget. Imut. Anissa dari mana nih kalau boleh tahu?
2: Anissa, Kak.
0: Oh, Anissa mau.
3: Anissa dari Wai Halim, Kak.
2: Oke.
0: Okay. Tadi kan kita udah bahas tim jogging atau tim jajan dulu nih. Kalau Anissa sendiri tim mana?
2: Tim jogging atau jajan? Gimana Kak Nisa?
4: Halo.
2: Halo Kak Nisa, kedengeran enggak ya suara kita?
4: Rumahmu di mana?
0: Halo Kak Nisa.
2: Kedengeran enggak?
0: Kayaknya Kak Nisa lagi.
2: Aduh, nih Kak Nisa itu.
0: Kayaknya sinyalnya agak bermasalah, tapi enggak apa-apa. Halo Kak Nisa, apakah sinyalnya sudah aman?
3: Aman, Kak.
0: Nah, kalau Kak Anissa tim jogging atau
2: jajan,
0: tim kulineran dulu nih?
3: Aku tim jogging dulu sih, Kak, baru kulineran.
0: Oke. Pasti orang sehat gitu ya, Kak, ya. Masa kulineran dulu enggak sehat, pasti sehat toh.
2: Terus juga nih, Kak, biasanya kalau jogging tuh seringnya di mana nih, Kak?
3: Seringnya di, kalau enggak di lapangan Unila, di Pekor.
0: Oke. Daerah-daerah
2: yang jajannya banyak
0: lah ya. Ya jujur emang jajannya banyak sih di sana. Dan
2: juga nih Kak, dari Pekor, Taman Kuliner Unila, Stadion Pahoman, CFD Bundaran Gajah, UIN, ITERA, itu mana nih Kak yang paling direkomendasiin?
3: Kalau aku rekomendasiin Taman Unila sih, Kak.
0: Kenapa? Kalau boleh tahu.
3: Karena suasananya tuh dukung banget buat jogging-jogging gitu.
0: Aku sepakat sih. Aku sepakat.
2: Kayak
0: sih.
2: Kayak adem banget gitu ya.
0: Aku sepakat sih. Jujur, kalau kamu sendiri lebih sering jogging pagi, siang, sore, subuh,
2: atau tengah malam?
3: Sore sih.
2: Sore. Menurut kamu juga nih ya, Kak ya, apa yang bikin tempat itu tuh jadi favorit banget untuk jogging?
3: Mungkin suasananya dapat aja sih, Kak.
0: Oke, mungkin kita sudah cukupkan terlebih dahulu kali ya. Terima kasih banyak, Anissa, sudah mau ngobrol bareng nih sama kita.
2: Iya, nanti kapan-kapan kita telepon lagi ya, Anissa.
0: Oke.
2: Nah, itu dia teman Prodi, pernyataan dari Kak Anissa tentang seputar jogging dan kuliner.
0: Iya, sebenarnya masih banyak sih ini, Zulfa. Cuman kayaknya sudah terlalu lama. Lama.
2: Nanti waktu kita enggak cukup lagi.
0: Iya, sampai besok, sampai subuh nanti kita siarannya. Buat teman Prodi, jangan kemana-mana, masih bersama kita. Masih bersama Zulfa dan Fasya sampai jam 10 malam nanti, cuma di Prodi.
2: Oh, bukan POV.
0: Bro, saya di Prodi.

92 RRI Bandar Lampung. 92 RRI.

0: time for Flash Info.
1: Yeay teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia kuliner. Kawasan sekitar Komplek Masjid Al-Bakri Bandar Lampung menjadi salah satu destinasi kuliner favorit masyarakat. Beragam makanan seperti cemilan, bakso, jagung bakar, soto, hingga aneka minuman tersedia dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000. Biasanya warga memadati kawasan ini pada malam hari setelah sholat isya untuk menikmati kuliner sambil bersantai bersama keluarga maupun teman. Selain cita rasa yang beragam, suasana yang nyaman juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Itu dia tadi teman Pro 2 plus info dari Nesya Nyalingga malam hari ini. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: udah 2 jam kita berempat nemenin kalian. Terima kasih kepada teman Pro 2 udah nemenin kita malam ini. Terakhir dari kita,
1: let's diva share and express your willingness only via Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
3: di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara,
3: tetap di udara.
1: And now, bye, bye teman Pro 2. That's a wrap for tonight.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: soal penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. This is 92.5.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya,

0: Nyala-nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Yunar jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Banjar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya. Tapi perhatikan kata Nabi SAW apa? Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khathiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya ini. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: kita.
1: Kajian satu menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
2: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: barusan, itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Jangan

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: 02, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu, Rujuk RRI Banjar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.